0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

0: 105,4 Pro 2 RRI Singgara Jawa, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi kita bakal ngobrol soal pariwisata. Dan yang pastinya kita udah kedatangan sumber yang mumpuni banget kita bahas pariwisata. Ya, kita langgan banget sama teman-teman dari Jek yang bagus, Buleleng, teman Pro 2. Dan sudah ada kakak Dewa Bade Krista Dana Arta. Selamat pagi kakak.
1: Selamat pagi kakak.
0: Kita bahas wisata sejarah ya. Yang ternyata sebenarnya wisata sejarah di Buleleng itu kayaknya kayak pusat gitu ya. Iya enggak sih?
1: Iya, dan tentunya pariwisata di Kabupaten Buleleng itu sangat banyak sekali kalau kita bahas itu.
0: Nah, iya. Salah satunya yang kita tahu adalah wisata sejarah dari Gedung Kayati ya.
1: Iya.
0: Di mana itu jutaan lontar ada di sana. Iya kan? Kemudian ada pelabuhan Tua Buleleng. Itu sejarahnya luar biasa banget. Kemudian juga ada Tugu Tiga, ada juga ya banyak banget lah ya. Mungkin bisa disebutin nanti sama kakak Krisna ya. Oke, kak Krisna, di sini kita kalau misalnya sebagai anak muda gitu kan, kita nggak bisa ngelupain sejarah. Sejarahnya loh ya, apalagi wisatanya ya, bikin kita happy gitu. So, sepenting apa sih kita tahu tentang sejarah, istilahnya sejarah, dan juga bagaimana sih teman-teman dari JBB itu termasuk juga Kak Krisna itu untuk ngajak generasi muda untuk tahu bahwa Buleleng itu punya destinasi wisata sejarah gitu Kak.
1: Tentunya jika membahas wisata sejarah dari Kabupaten Buleleng itu sendiri pasti sangat amat banyak sekali ya. Nah, dan tentunya generasi muda ini juga sangat berperan penting dalam mempromosikan pariwisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng. Namun ada pula hambatan yang kita alami juga dalam generasi muda ini, yang dimana generasi muda juga kebanyakan terlalu mengikuti arus modernisasi, yang dimana terjadinya konten-konten dari luar negeri ataupun dari yang terlalu modern gitu masuk ke dalam generasi muda, sehingga makin lama itu sejarah tuh sedikit terlupakan seperti itu. Dan juga kita dari Jegek Bagus Buleleng ada upaya juga dalam mempertahankan wisata sejarah dari Kabupaten Buleleng itu sendiri dengan membuat konten-konten edukatif gitu. Seperti konten-konten dari feeds Instagram ataupun TikTok gitu, yang dapat menarik generasi muda gitu untuk mau menonton dan mempelajari nilai-nilai sejarah yang ada seperti itu.
0: Oke, apa sih permasalahannya anak muda zaman sekarang kok nggak mau untuk ya istilahnya berwisata sejarah gitu ya? Apakah mereka udah nyaman dengan coffee shop? Mereka udah nyaman dengan pemandangan gunung atau pantai sampai melupakan wisata sejarah gitu?
1: Iya, tentunya hambatan dari generasi muda di Kabupaten itu sendiri seperti salah satu yang sudah tadi Kak bilang itu terlalu gaya-gayaan seperti yang ke coffee shop seperti itu. Dan juga jika dilihat-lihat lagi generasi muda kita itu terlalu mengikuti arus modernisasi seperti itu, yang dimana lebih mengikuti konten-konten modern gitu. Dan di Buleleng juga tidak terlalu banyak adanya informasi tentang destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng. Seperti di eks pelabuhan gitu, saya juga baru beberapa bulan tahu bahwasanya yang di rumah, seperti rumah yang ada di eks pelabuhan itu adalah museum seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika generasi muda itu lebih mempelajari nilai-nilai yang terkandung di sejarah Kabupaten Buleleng itu sendiri, seperti pemanfaatan membuat konten misalnya. Dan juga generasi muda itu adalah ujung tombak Indonesia ya, bisa kita bilang, dalam mempromosikan destinasi wisata sejarah di Kabupaten Buleleng itu sendiri supaya tidak terhapus karena modernisasi seperti itu.
0: Oke, okay. Apakah di sana perlu coffee shop kali ya? Ini kan cuma ide doang ya. Tapi istilahnya kita nggak bisa mencampuri wisata edukasi ya, istilahnya wisata sejarah itu dengan wisata modern gitu guys. Mungkin dengan berbeda gaya lah ya, istilahnya gaya berwisata gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin gaya berwisata, otomatis kan ada selera di situ. Kita ngomongin seleranya gitu kan. Otomatis anak muda belum tentu selera dengan wisata ya sejarah, karena enggak semua anak muda suka sama wisata sejarah gitu kan. Ya mungkin ada banyak juga yang suka gitu, tapi mungkin di Kabupaten Buleleng mungkin bisa dihitung dengan jari gitu. Karena kita ngeliat sendiri posisinya sepi.
1: Iya, sama sepi.
0: Ya ini menjadi pertanyaan banget, kenapa sih sepi gitu Taman Prado ya. Jadi jangan lupain dong, kalau misalnya pariwisata di Buleleng itu bukan hanya pantai, gunung, dan coffee shop, atau mungkin juga tempat hiburan malam lainnya, tapi kamu juga punya wisata sejarah, bahkan itu menjadi edukasi juga gitu ya. Ya. Nah mungkin kayak eksplorasian Buleleng gitu kan, itu pantai juga gitu, wisata sejarah juga, tapi menikmati pemandangan pantainya doang nih, nggak tahu di situ ada museum.
1: Iya,
0: iya kan. Ya kadang-kadang udah juga sih kita ngelihatnya ada beberapa festival ya.
1: Iya,
0: ya festival juga di sana, kemudian membuat acara juga di sana, tapi masih juga gitu ya kita melupakan di sana gitu loh. Ternyata ke sana lebih banyak kulineran. Iya. Di belakangnya kan ada tempat kuliner ya. Dan lebih banyak ke sana parkir, belanja, udah pulang gitu. Tanpa melihat dulu nih ada wisata ini juga gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat juga dari sisi Gedok Kartini misalnya kayak gitu. Kalau ada tugas aja baru ke sana. Ibaratnya udah kayak perpustakaan lontar gitu kan. Sedangkan itu sebenarnya tempat wisata yang bisa dikunjungi kapanpun gitu. Jadi perhatian banget enggak sih buat JBB, ada enggak istilahnya kayak semacam hal gitu, prihatin gitu ya sama kondisi pariwisata di Buleleng yang seperti ini, yang anak mudanya masih berpikir modern gitu, bukannya istilahnya mendukung pariwisata yang bersejarah gitu kan.
1: Iya, tentunya ini adalah hal yang cukup prihatin yang dan di mana jika kita lihat juga di eks pelabuhan Buleleng itu tempatnya banyak, cukup banyak sampah gitu ya yang datang dari, ada yang dari sungai ataupun dari sekitar-sekitar dari eks pelabuhan itu sendiri, yang dimana banyak pengunjung yang datang ke sana malah membuang sampah itu sembarangan dan tidak pada tempatnya seperti itu. Dan juga dari generasi muda di Kabupaten Buleleng itu sendiri masih kurang memahami nilai sejarah yang ada di eks pelabuhan gitu. Jadi mereka datang itu hanya untuk datang ke festival-festival yang ada di eks pelabuhan itu. Dan sedikit yang datang untuk berkunjung ke museum Sunda Kecil yang ada di sana. Dan padahal bahwasanya museum di sana itu adalah museum sangat penting gitu. Dan juga eks pelabuhan ini tempat paling bersejarah dan tempat yang sangat penting di Kabupaten Buleleng sendiri itu, karena banyak terjadinya akulturasi budaya dari budaya-budaya luar yang masuk ke Kabupaten Buleleng itu sendiri. Seperti itu.
0: Oke, kita masih mungkin bisa belajar gitu ya. Kalau anak muda itu perlu banget yang namanya wisata sejarahnya sendiri. Karena kalau misalnya kita gak berawal dari sejarah, kita gak bisa seperti ini sama Produa ya. Nah, kita bisa ngeliatnya kalau wisata sejarah itu mungkin di Solo ya. Solo, Jogja, itu maju banget ya.
1: Banyak banget.
0: Ya, Keraton ya. Keraton itu selalu dikunjungi dan selalu banyak wisatawan yang datang ke sana gitu. Itu kan salah satu wisata sejarah yang sukses ya.
1: Iya.
0: Ya, kita berharapnya kapan bisa terjadi itu di Buleleng gitu ya. Bisa menjadi apa ya? Padahal kita enggak kalah juga gitu loh. Kita punya gedung yang di sebelah selatan ya, yang di dekat pertigaan itu, gedung apa ya, lupa namanya ya, dekat gedung Kerti. Di sana kan juga ada ya kerajaan juga gitu kan. Itu tempat-tempat wisata sejarah yang bisa kamu kunjungi banget, dan itu terbuka 24 jam ya buat kamu. Mungkin ya mungkin enggak malam-malam juga sih. Misalnya sore, dari pagi ke sore lah, itu masih terbuka banget buat kamu tahu sejarah di Buleleng seperti apa gitu guys. So sayang banget sih buat kamu yang suka berwisata tapi tidak tahu wisata sejarah, itu sayang banget ya. Nah, so bagaimana JBB sendiri atau juga Bogus Budaya sendiri untuk ngajak kamu untuk bisa istilahnya turut ikut serta melestarikan pariwisata sejarah, atau ada gak strateginya gitu biar bisa ya mengajak kamu untuk mempromosikan terus ya untuk wisata sejarah yang ada di Singaraja atau di Kabupaten Buleleng, nanti kita bahas lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
2: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
4: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
5: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
0: Masih bersama Kak Krisna dan teman Pro 2 di Spada untuk bahas tentang pariwisata sejarah di Buleleng ya. Dan sebenarnya memang kalau misalnya kita ngomongin pariwisata sejarah gitu kan ya, itu ada dua hal guys. Yang pertama kita berwisata, kemudian kita dapat ilmu secara edukatifnya. Karena kalau misalnya kita belajar sejarah, berarti kita tahu asal-usul kita dari mana, atau mungkin juga bagaimana sebenarnya terjadi di Buleleng, apa aja yang terjadi di Buleleng, itu sangat berilmu banget buat kita yeah. Gitu kan. Jadi dua manfaat ya, kita berwisata dapat for relax gitu kan, healing, tapi kita juga dapat yeah. Education-nya. So, daripada kita ya sekedar berwisata ke pantai yang kita dapatnya cuma healing doang ya, kita cuma dapatnya istilahnya dari sisi itu, sedangkan kalau wisata sejarah itu dua poin yang bagus banget gitu. Tapi kenapa masih jadi sekarang itu masih sepi gitu ya? Itu yeah. Jadi pertanyaan gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan juga, so apa yang bisa kita lakukan sebenarnya sebagai generasi muda untuk mengajak anak generasi muda lain atau mungkin juga orang masyarakat luas untuk bisa mengenal lebih lagi untuk pariwisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng, Kak?
1: Ya, baik, tentunya dari kita dari Jagek Bagus Buleleng itu juga sudah membuat konten-konten edukatif tentang sejarah yang sudah ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri. Seperti mengunjungi destinasi wisata sejarah yang ada dan juga mengunjungi festival budaya yang ada seperti itu. Sehingga dapat memperkenalkan sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri, dan juga sejarah di Kabupaten Buleleng itu sendiri menjadi identitas dari Kabupaten Buleleng itu sendiri. Itu, Kak.
0: Oke. Jadi membuat konten. Biasanya ini dengan proses yang seperti apa, Kak? Apakah syuting gitu atau mungkin juga hanya ngambil gambar doang dan sambil itu kita di-upload gitu?
1: Tentunya kontennya ini yang sederhana aja, seperti kita berkunjung ke misalnya ke eks pelabuhan gitu, mempelajari nilai-nilai sejarah yang ada, lalu membuat konten di sana, dan mungkin captionnya nanti diisi dengan nilai-nilai sejarah yang ada di eks pelabuhan itu sendiri, bagaimana eks pelabuhan itu berkembang dan memberikan dampak yang sangat amat besar dalam budaya-budaya yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri, seperti itu, Kak.
0: Oke, ada nggak contohnya yang bisa kita lihat dari konten itu, Kak? Istilahnya kita bisa lihatnya di mana gitu?
1: Mungkin bisa dilihat dari IG Jagek Bagus Buleleng itu sendiri, karena di sana juga udah banyak banget selain dari destinasi sejarah, juga ada destinasi seperti kafe-kafe ataupun destinasi air terjun ataupun yang lainnya seperti itu.
0: Oke, banyak lah ya,
1: banyak
0: sana
1: banget.
0: Ini. Salah satunya eksplorasi Buleleng juga. Sempat buat wisata sejarah juga gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke. Tapi dari sisi kita membuat konten ini kan kadang-kadang anak muda itu masih malas melihat konten gitu ya.
1: Yeah.
0: Apalagi yang menurut mereka enggak terlalu penting gitu, guys. Ya apalagi wisata sejarah gitu kan, yang kayaknya banyak banget dari sisi PR kita buat kontennya yeah. Gitu ya. Make to apa ya? Make to funnya atau mungkin juga make to famousnya ini agak susah.
1: Yeah.
0: Jadi tantangan sih, enggak sih buat teman-teman juga bagus bulan.
1: Tentunya tuh jangan menjadi tantangan yang sangat besar tuh dari kita. Jadi mana kita membuat konten tapi yang melihat itu sedikit tuh seperti itu, Kak.
0: Masih terjadi?
1: Iya, masih terjadi sampai saat ini.
0: Oke, okay. Berarti di posisinya sekarang itu susah banget bikin konten yang mengedukasi gitu ya?
1: Iya.
0: Mas, karena sedikit peminat.
1: Mungkin dari generasi muda itu sendiri juga masih tidak terlalu banyak yang minat ke destinasi sejarah seperti itu.
0: Iya kali ya. Iya. Makanya kita juga bingung gimana sih caranya gitu ya. Kita masih berpikir gitu guys. Sebenarnya gimana caranya membuat kontennya gitu. Mungkin kita minta ilmu dari kalian ya. Gimana sih sebenarnya bikin konten yang baik tapi dari sisi wisata sejarah. Karena kalau kita ngomongin sejarah agak kaku sebenarnya gitu ya. Tapi gimana caranya make to fun-nya gitu loh. Itu yang kita bikin tahu gitu ya. Daripada kita promosiin misalnya pantai gitu, itu kayak gampang banget gitu kan. Oh, ternyata dengan ini pakai drone atau apa gitu. Sebenarnya itu enak banget sih gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin wisata sejarah yang gak kalah pentingnya juga, bisa banget dengan konten-konten yang bagus juga gitu ya. Nah, gimana sih juga untuk juga Bagus Bulaleng atau mungkin juga Kak Krisna sendiri back to programnya ada gak sih untuk mungkin buat suatu hal acara atau mungkin apa yang bakal membuat promosi lagi untuk wisata sejarah yang ada di Bulaleng?
1: Tentunya dari kita Jagek Bagus Buleleng itu sendiri, karena juga kebanyakan dari Gen Z atau generasi muda itu sendiri, pastinya kita akan memanfaatkan teknologi itu. Teknologi untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri. Selain konten juga dapat, misalnya di Eksplabuan itu sendiri, kita dapat membuat papan informasi melalui QR code gitu, seperti itu. Yang dimana nanti jika kita sudah men-scan QR code tersebut juga nanti akan menampilkan informasi tentang ekspelabuhan seperti itu. Jadi intinya menggunakan arus perkembangan teknologi yang ada. Jadi supaya menarik generasi muda untuk lebih minat ke wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng.
0: Oke, itu QR code itu isinya informasi?
1: Iya.
0: Jadi sudah ada?
1: Sepertinya belum gitu. Cuman masih tahap rancangan dari kita.
0: Oh, sudah dirancang?
1: Mungkin ya juga masih ada ide gitu.
0: Udah ada idenya untuk seperti itu. Jadi istilahnya kayak nanti dibuat papan gitu. Nanti di sana bisa QR code dan nanti bakal tahu informasinya langsung dari HP gitu ya. Bisa langsung buat ininya ya. Ada sih beberapa modul yang seperti itu yang pernah aku baca dan yang pastinya itu cukup realistis untuk sekarang. Karena orang-orang zaman sekarang atau Gen Z zaman sekarang atau anak muda zaman sekarang itu agak susah literasi ya. Jadi kalau misalnya mereka itu ke sana terus habis itu lihat QR code, ini apaan nih? Mungkin bisa di-scan gitu. Akhirnya mereka baca gitu. Oke. Menarik perhatian juga sih sebenarnya gitu ya untuk bisa membawa pariwisata sejarah itu jauh lebih baik lagi. Tapi ada enggak yang membuat dari sisi Kak Krisna juga melihat kalau pariwisata sebenarnya untuk sejarah di Buleleng itu besar banget gitu. Dan dari sisi wisatawan mancanegara atau mungkin juga lokal itu, mereka itu memang tujuan utamanya adalah wisata sejarah gitu. Pernah gak melihat dari sisi itu? Kalau selama ini di Kakak lihat dari segi pariwisata ya, sekian persen lah untuk wisata sejarah atau wisata sekian juga untuk apa ya istilahnya kayak soft feeling gitu kan, ada banyak gitu. Sekian banyak orang yang berwisata datang ke Buleleng itu, ada nggak sih untuk beberapa persennya itu adalah orang yang mencari wisata sejarah, Kak?
1: Mungkin untuk mencari destinasi wisata sejarah itu pastinya ada, tetapi tidak terlalu banyak jika kita bandingkan dengan wisata yang lain yang ada di Kabupaten Buleleng. Mungkin hanya beberapa persen gitu. Jadi tidak terlalu banyak itu.
0: Berarti masih banyak yang mencari ya udah night club gitu ya. Masih banyak yang wisata pantai atau gunung gitu ya. Tapi kalau untuk sejarahnya masih sedikit gitu ya. So ini jadi PR kita, teman Predo. Gimana caranya generasi muda ini kita ikut, ayo bergerak juga, bantu untuk bisa mempromosikan pariwisata sejarah yang ada di Buleleng. Karena penting banget ya, kita harus bisa melestarikan ini dan yang pasti juga kita harus mempromosikan ini agar lebih berkembang. Kan jangan sampai kita kalah sama daerah lain ya, seperti Solo, Yogyakarta gitu kan, yang mereka wisata sejarahnya gila banget. Kita kalau misalnya bisa ngeliat lagi yang kalau di luar negeri, Jepang ya, itu gila banget. Roma, Italia, mereka tuh jual sejarah mereka dan akhirnya bisa membuat mereka itu terkenal karena wisata sejarahnya juga gitu ya. Di Buleleng banyak banget guys destinasi wisata sejarah yang kamu harus tahu, dan yang pastinya itu demi membanggakan kita sendiri guys. So mungkin ada tips atau mungkin juga hal sebagai closing statement untuk topik kita kali ini dari Kak Krisna. Bagaimana cara kita memajukan pariwisata yang ada di Buleleng?
1: Baik, tentunya dari perkembangan sejarah di Kabupaten Buleleng itu sendiri sangat penting ya, dan juga membentuk identitas dari Kabupaten Buleleng itu sendiri sehingga menghasilkan banyak-banyak budaya yang ada di Kabupaten Buleleng. Maka dari itu saya mengajak seluruh masyarakat generasi muda Kabupaten Buleleng untuk mampu mengembangkan destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri, karena dengan generasi muda saya percaya bahwasanya nantinya destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri tetap terjaga walaupun di arus perkembangan modernisasi ini.
0: Ya, yang pastinya dengan perkembangan teknologi kita berusaha juga tetap untuk terus mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng. Thank you banget Kak Krista, luar biasa banget. Dengan adanya Kak Krista kita diingatkan lagi bahwa jangan lupa di Buleleng itu ada pariwisata yang namanya wisata sejarah ya. Jadi kita sebagai generasi muda bagaimana caranya untuk membantu terus bagaimana bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng, salah satunya adalah wisata sejarah. Thank you banget Kak Krisna ya. Thank you banget. Oke, itu dia tamat periode 2 Kak Krisna dari JK Bagus Buleleng, yang kita udah aja ngobrol soal pariwisata yang ada di Buleleng, salah satunya adalah wisata sejarah ya. Jangan lupa kunjungi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng, yang pastinya itu keren banget dan kamu harus kunjungin itu sebagai anak Buleleng, dan yang pastinya untuk menambah wawasan kamu juga. Oke, jangan kemana-mana, masih di Sepada Bareng Gus Hadi sampai nanti di jam 10 pagi. So don't go anywhere, stay tuned.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Sakerti Loke Bali.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Akfest 2026 di YouTube, website Akfest https://akfest.com/label/kompetisi, Instagram @akfestkpk@akfest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-2066-53. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Akfest 2026, Dari Lensa, Integritas Terjaga.

0: ini banyak ya. Bumbu khas bulelengnya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
1: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa.
0: Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
1: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
1: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh.
1: Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
1: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

105,4 Pro 2 RRS Radio Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

Bencana itu udah bikin panik. Jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2 dan sekarang ada yang pas banget dari teknologi yang dikeluarkan sama Apple. This is Apple Sports. Wah, kita baru tahu ada Apple Sports ya guys. Nah, ternyata Apple Sports ini adalah salah satu aplikasi ya dari Apple asli yang pastinya untuk kamu yang suka berolahraga ya. Dan sekarang sudah ada masuk ke Indonesia. Jadi kita kebagian guys. Dan Apple Sports ini juga tersedia di negara seperti Amerika Serikat, Inggris sama Kanada. Dengan Apple Sports jadinya bisa untuk pantau skor pertandingan, statistik perkembangan turnamen olahraga secara real time. Jadi kamu tuh nggak perlu untuk berlangganan apapun. Tapi kalau untuk tahu skornya doang, kayak nanti Piala Dunia nih, selain kamu bisa tahu di Apple Sports, kamu juga bisa tahu di RRQ guys. Karena kita real time juga ya. Ya samalah. Aplikasi kita sama Apple Sport ini, cuma bedanya di khusus sport dari Apple, sedangkan kita ini memang bisa nonton langsung gitu guys. So jangan lupa untuk nanti nonton Piala Dunia langsung di RRI juga ya. Dan untuk Apple Sportnya kayaknya butuh banget sih buat kamu yang suka sama informasi tentang seputar olahraga, terutama untuk real time.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM, Singaraja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, selamat Produa. Dan berikutnya juga ada Google yang ngumumin nih, ada Wear OS 7. Nah, katanya sih kalau untuk jam yang terbaru dari Google ini katanya resmi diumumkan ya, untuk pas banget bertepatan dengan launchingnya yang terbaru gitu, basis Android 17. Nah, akhirnya keluarlah Wear OS 7 ini. Dan di generasi yang terbaru ini katanya Google bisa melakukan optimasi sistem baterai smartwatch Wear dengan bisa 10% jauh lebih awet daripada Wear OS 6 ya. Dan peningkatan baterainya bawa sejumlah fitur baru, salah satunya adalah widget yang bisa dipakai di smartwatch. Gila sih, widget itu kan keren banget ya, karena bisa bergerak, animasinya bagus. Nah, sekarang sudah ada di smartwatch. So, sangat-sangat-sangat keren banget sih menurut aku ya. Oke, itu dia informasinya teman-teman Produa. Thank you buat kamu yang udah stay tune untuk di Spada ya. Dan jangan kemana-mana, yang masih santai siang masih nemenin kamu ya pastinya, sampai nanti di jam 3 sore dengan banyak banget informasi yang pastinya. Oke, so don't get anywhere guys. Stay tune terus di Produa FM, nomor terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

0: Netflix
1: yang bikin pagi kamu makin seru.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
0: Ita Purnamasari,
4: Dedi Dugun.
5: Dua FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Dua.
7: Pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, kekerasan seksual anak dominan, Dinsos P3A Buleleng bergerak cepat. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengatakan kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya, kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban. Informasi berikutnya, teman Pro 2, dokter forensik sorot peningkatan kasus kekerasan anak di Buleleng. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal Dr. Clarissa SPFM menjelaskan, peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kecelakaan. Ia menyebutkan kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng adalah kasus yang melibatkan anak dan perempuan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, meningkatnya akses informasi yang semakin mudah juga dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, keluarga memiliki peranan penting melalui komunikasi, perhatian, dan pengawasan terhadap anak sejak dini. Informasi terakhir teman Pro 2, PMK Buleleng siapkan ekosistem Singaraja sebagai kota pendidikan. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pengembangan Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali Utara. Pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan tetapi juga memperkuat identitas Singaraja sebagai pusat pendidikan. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menjelaskan konsep pengembangan tersebut terinspirasi dari filosofi lebah yang dikenal sebagai pekerja keras dan mampu menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Filosofi tersebut diharapkan menjadi semangat dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Sekian Info Pro 2, aku GG. Selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Mbak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Nyape, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung, yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Paye Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya kurang satu.
1: Oh iya.
2: Mas Reja ya, jadi bingung. Ya, saya sehat-sehat semua. Gimana di sana? Di studio aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang perlu
4: dapat lah kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Kayak dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya. Jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai gak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan gak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu, banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke. Okay.
4: Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
0: Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu tuh begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama sama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kayak bersambut di sampai sekarang. Nah, Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Punya air lagu ini lebih bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Ya, jadi itu pembulisnya yang tulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini. Gitu. Yeah. Jadi jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan tentunya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga di tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, semoga apa yang dibikin itu menjadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kalau kata estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: ya, generasi berikutnya
2: yang tongkat estafet ini itu mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Ah, setuju keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali.
2: Memang begitu.
3: Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu kan. Okay. Iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya ya. Gitulah. Terus sampai ya, akhirnya.
4: Iya, betul.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin luar udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah. Pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget untuk kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, bukan teman-teman yang lain, keren-keren banget. Keren-keren semuanya, pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke, jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Ira Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-ragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting, gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa, gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut, gitu ya. Harus juga merasa sama, walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay. Gitu.
1: Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan matahari, mereka gitu
1: pengen ya? Kayak kita
0: biar sawo matang juga,
1: biar sawo matang gitu. Yeah, nah yeah. Terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita. Gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke. Okay.
1: Suka ke Korea-Koreaan.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
0: Gotong
1: gitu, royong. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu Dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada, nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju, itu ya. Setuju, harus begitu. Ya.
0: Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang. Jadi nggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya. Seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya.
0: Setuju.
2: Yes, benar.
0: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara asa dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya, Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia untuk iya, kayaknya emang jodohnya lah. Jodohnya emang begitu ya. Pas
2: banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya, Bang Irang ya. Cocok banget.
3: Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun. Apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya. Mengeksplor secara cara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, okay, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin. Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang. Oke. Okay. 15 menit lagi.
3: Oke, Bang Ira.
2: Dadah, sukses.
3: Iya, iya.
0: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Dolly.

0: Dia lagunya tuh Mampro 2 keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong. Ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. Ya kan? Kita juga nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya.
0: Oh emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh. Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, David, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: mau saya sampaikan. Oke, terima kasih. Dan Terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi. Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat, 5, 6, 7, sampai 8.
0: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya?
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan nomor 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target, kita kan ngambil momentum, sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Okay.
1: Kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyi ini kasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif ya, nih cuman di sini nih teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini, kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah.
1: Jadi okay. Untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain ada Sinergi for Indonesia dan Indonesia Care tentunya.
0: Oke.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Dan update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Apa aja. Ya, T3 Irang 22 Arkad sama.
0: Oke.
2: Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow, Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini, Mas Rio, sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh. Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya, sangat itu.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Pro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada. Cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Korpodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Saya sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa kita semua harus punya banyak uang, harus bekerja lebih keras lagi, harus bertarung dengan isi kepala sendiri, harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Ayah, setelah dewasa aku bertemu banyak orang yang menyakitkan dalam hidup, dan kali ini aku tidak punya banyak keberanian untuk melawannya. Ayah, kadang aku kalah, kadang aku kuat, kadang semuanya terjadi begitu saja dengan penuh pura-pura yang aku coba kesampingkan rasa sakitnya. Ayah, hari ini aku kesepian dan tak tahu harus lari kemana lagi. Ayah, ini arahnya kemana ya? Anak kecil ini kehilangan jalan pulangnya. Secara garis besar, buku Ayah Ini Arahnya Kemana disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah. Sang penulis, Hoirul Trian, mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini memiliki beberapa halaman aktiviti sebagai bahan interaksi dengan pembaca. Sehingga ketika membaca buku ini, pembaca bisa mengerahkan perasaannya langsung. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Buku ini sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Buku ini hadir untuk kalian peluk dengan rasa rindu kepada seseorang yang sudah pergi. Mengisahkan seorang anak yang kehilangan sosok ayah dan tidak tahu arah hidupnya akan kemana. Ketika membaca buku ini, kita akan merasa bahwa ternyata hidup tanpa sebuah arahan dari seseorang yang sudah kita jadikan nakoda memang sangat berat dan melelahkan. Namun, hidup harus terus berjalan sebagaimana mestinya. Emosional pembaca akan diajak naik turun sampai pada titik ikhlas akan berjalannya hidup. Buku Ayah Ini Arahnya Kemana akan lebih mengajarkan kita untuk bersyukur apabila sosok ayah atau panutan kita masih ada.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM Produa FM.
2: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Daily Headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat siang bareng aku GG di Santai Siang edisi Sabtu 23 Mei 2026. Apa kabar teman Pro 2? Lagi pada ngapain nih hari libur? Lagi santai kah atau lagi main kah, atau mungkin ada sesuatu hal yang lagi dikerjain? Tenang aja, aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 ya di Santai Siang ini sampai jam 3 sore nanti, tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 12 siang ini seperti biasa di Santai Siang kita akan membahas terkait dengan topik-topik UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital dalam program acara Mutif Muda Kreatif. Mungkin biar lebih seru gitu ya hari Sabtunya teman Pro 2, aku bakal kasih kamu informasi-informasi seputar tokoh-tokoh pelaku industri kreatif di Indonesia gitu, yang juga inspiratif. Barangkali mungkin kamu bisa termotivasi dengan cerita-cerita para pelaku industri kreatif yang ada di Indonesia ini ya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, hari Sabtu kamu aku pastiin bakal seru ya bareng aku GG tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, janji ya, jangan diputer-puter nih frekuensinya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: bucil.
1: Biar gak bocen. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu. Masih di segmen Motif Muda Kreatif. Seperti janji aku di awal tadi ya, teman Pro 2 di segmen pertama kita bakal ngomongin pelaku-pelaku industri kreatif di Indonesia nih ya. Kalau mungkin kalau kita ngomongin industri kreatif itu adalah sektor yang mengandalkan kreativitas, ide dan kemampuan seseorang untuk menghasilkan karya atau produk bernilai ekonomi. Industri ini sangat luas teman Pro 2, mulai dari film, musik, desain, fashion, fotografi, animasi hingga konten digital atau lain sebagainya gitu ya, yang memerlukan ide dan kreativitas gitu. Nah, industri kreatif ini tentu gak lepas dari sosok-sosok inspiratif yang mendukung perkembangan UMKM dan karya lokal di Indonesia. Salah satu pelaku industri kreatif Indonesia yang sangat dikenal atau mungkin sekarang lagi hangat diperbincangkan dengan karya-karyanya yang sangat-sangat memukau gitu, ini ada Joko Anwar teman Pro 2. Pasti udah gak asing lagi kan? Pasti ya kamu udah pernah lah nonton-nonton filmnya ya, yang emang bener-bener berkualitas gitu ya, karya-karya yang dihasilkan dari Joko Anwar ini. Dan Joko Anwar merupakan salah satu sutradara sukses dan selalu menarik perhatian masyarakat di Indonesia teman Pro 2. Menariknya, Joko Anwar juga dikenal sangat mendukung pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal. Nah ini penting banget teman Pro 2. Dan bahkan Joko Anwar memberikan kebebasan bagi UMKM untuk memproduksi dan menjual merchandise dari filmnya tanpa perlu membayar royalti. Langkah ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk ikut berkembang bersama industri perfilman di Indonesia. Selain itu, Joko Anwar juga membuka akses visual resmi filmnya agar bisa digunakan oleh pelaku usaha kreatif lokal. Menurutnya, perkembangan industri kreatif bukan hanya soal modal, tapi juga tentang kemampuan, kolaborasi, dan bagaimana masyarakat kreatif diberi ruang untuk berkembang bersama. Melalui langkah tersebut, Joko Anwar membuktikan kalau dunia perfilman ternyata bisa memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat luas dan UMKM di Indonesia. Wih, keren ya movement-nya ini dari Joko Anwar. Jadi Joko Anwar ini tidak menikmati hasilnya sendirian gitu ya, tapi juga dibagi ke teman-teman UMKM lokal, para pelaku-pelaku industri kreatif lainnya di bidang-bidang lainnya untuk turut serta menikmati cipratan-cipratan hasil karya Joko Anwar ini ya. Dan juga pastinya ini sangat-sangat menguntungkan bagi berbagai macam pihak gitu ya teman Pro 2. Mungkin ini bisa dicontoh ya sama pelaku-pelaku industri kreatif di Indonesia yang memang sudah punya nama besar dan karya-karyanya sangat laris di pasaran gitu ya. Dan selain dunia perfilman teman Pro 2, industri kreatif Indonesia juga berkembang pesat lewat dunia musik dan event kreatif gitu ya. Nah setelah ini kita bakal bahas sosok dibalik suksesnya festival-festival musik besar di Indonesia. Udah tahu teman berdua siapa pelakunya? Aku bakal bahas di segmen berikutnya ya. So stay tune terus.

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo.

pikiran yang matang dari perunggu. Wih, cukup membuat siang hari ini agak menggebu-gebu ya teman berdua. Sama seperti pikiran yang matang kalau kita ngomongin industri kreatif, karena gak jauh-jauh dari ide, kreativitas, dan lain sebagainya ya. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita ngomongin pelaku industri kreatif di bidang perfilman, nah kita sekarang di segmen ini akan ngomongin pelaku industri kreatif di bidang musik dan event kreatif nih teman berdua ya. Kalau ngomongin festival musik besar dan kreatif di Indonesia, ini ada satu nama yang mungkin ini juga udah jadi trademark gitu ya, atau jadi acuan-acuan festival-festival musik lainnya dari produk yang dia buat, yaitu namanya Kiki Aulia Ucup, atau sering dipanggil Kiki Ucup. Pasti ya gak asing lagi lah buat kamu-kamu teman produk, apalagi kamu-kamu ini penikmat festival-festival musik di Indonesia gitu ya, asik. Kiki Ucup ini dikenal sebagai salah satu promotor musik dan penggiat industri kreatif paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Ia merupakan sosok dibalik suksesnya festival musik Pesta Pora yang sekarang menjadi salah satu festival terbesar dan paling ditunggu-tunggu anak muda Indonesia di tiap tahunnya teman produa. Sebelum sukses lewat Pesta Pora, Kiki Ucup juga dikenal sebagai program director Synchronize Festival ya. Ia berhasil menghadirkan konsep festival musik yang unik dengan menggabungkan musisi lintas genre dan lintas generasi dalam satu panggung. Teman produa, bukan cuma soal musik nih, Kiki Ucup juga aktif mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan komunitas lokal. Ia sering membagikan insight atau masukan-masukan tentang industri hiburan ya, manajemen event, dan pentingnya ruang kreatif untuk generasi muda di berbagai daerah Indonesia. Kiki Ucup membuktikan kalau kreativitas dan pengalaman bisa menjadi kekuatan besar untuk membangun industri hiburan ya, atau industri kreatif yang sehat, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi banyak orang teman pro 2 ya. Tentunya ini juga bisa dijadikan salah satu contoh figur yang apa ya, berhasil dalam event-event musik nasional bahkan. Dan buat kamu-kamu nih teman pro 2 yang juga punya ketertarikan dalam membuat-membuat satu acara festival atau mungkin event-event musik di daerah, ini juga kamu bisa mencontoh dari Kiki Ucup ini ya. Dan ya sekarang gampang lah ya, kita bisa mengambil contoh-contoh festival yang sebelumnya sudah digelar oleh Kiki Ucup ini dan diproduksi sebegitu mewahnya, sebegitu meriahnya, dan juga ya ini juga bisa diaplikasikan di daerah-daerah. Mungkin selanjutnya kamu teman pro 2 ya, pelaku industri kreatif dalam bidang event musik atau festival musik di daerah, gak ada salahnya toh juga nanti juga kalau kita berani memulai juga cuan juga akan ngikutin dengan sendirinya teman pro 2 ya gak? Industri kreatif juga berkembang pesat di dunia digital dan beauty content teman pro 2. Bahkan sekarang banyak kreator konten yang sukses membangun brand mereka sendiri. Nah di segmen terakhir nanti kita bakal bahas salah satu beauty influencer paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Tasya Farasya ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus teman pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

Yes, teman Pro 2. Di era digital seperti sekarang tentunya ada banyak cara, ada banyak jalan untuk kamu-kamu ini mulai memproduksi produk-produk yang berdasarkan ide dan juga kreativitas, dan juga bisa membantu mendongkrak industri kreatif di Indonesia. Dan perkembangan media sosial tentunya membuat banyak anak muda berhasil membangun karir lewat dunia digital ini. Salah satunya contohnya adalah Tasya Farasya, teman Pro 2. Ini mungkin gak asing lagi, apalagi buat kamu-kamu nih perempuan yang mungkin hobi atau suka bersolek gitu ya, asik bersolek gitu, dan gitu ya. Ini Tasya Farasya dikenal sebagai beauty influencer dan kreator konten yang sukses membangun pengaruh besar di industri kecantikan Indonesia, teman Pro 2. Lewat konten review yang kreatif dan jujur, ia berhasil mendapatkan kepercayaan banyak masyarakat hingga menjadi trendsetter di dunia beauty konten. Nggak hanya menjadi kreator konten atau konten kreator, teman Pro 2, Tasya Farasya juga sukses membangun brand kosmetiknya sendiri, yaitu Mob Beauty atau Mother of Pearl Beauty. Brand tersebut berkembang menjadi salah satu produk kecantikan lokal yang sukses di Indonesia. Selain itu, Tasya Farasya juga terus mengembangkan bisnisnya ke bidang lain seperti kuliner dan kolaborasi digital bersama berbagai macam platform besar di Indonesia. Hal ini menunjukkan kalau kreativitas di era digital bisa berkembang menjadi peluang usaha yang besar jika ditekuni secara konsisten. Dan kamu-kamu juga, teman Pro 2, tidak menutup kemungkinan ya kamu bisa berhasil di era digital atau perkembangan media sosial seperti sekarang. Ya mungkin kamu mengaplikasikan hobi-hobi kamu terus di kontenin ya, we never know, teman Pro 2, siapa tahu kamu-kamu ini the next Tasya Farasya berikutnya ya, dengan mungkin dengan ide-ide fresh dari kamu sendiri dan kreativitas yang kamu kembangkan sendiri gitu ya. Dan dari dunia film, musik hingga konten kreator tadi, semuanya menunjukkan kalau industri kreatif sekarang punya peluang yang sangat luas untuk generasi muda di Indonesia, khususnya teman Pro 2. Dan itu dia informasi terakhir di program Mutif Muda Kreatif Pro 2 RRI Singaraja Santai Siang kali ini ya. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena sehabis ini aku masih bakal temenin kamu teman Pro 2 di Santai Siang dengan informasi-informasi menarik lainnya dan lagu-lagu hit favorit kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kamu masih dengerin Santai Siang Teman Pro 2, tentunya bareng aku GG. Setelah tadi kita membahas terkait dengan ekonomi kreatif ya di segmen atau di program Mutif Muda Kreatif, sekarang giliran informasi olahraga Teman Pro 2 di jam 1 siang ini di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja. Dan tentunya di sini aku udah nyiapin beberapa informasi olahraga buat kamu Teman Pro 2 yang tentunya menarik dan sayang banget kalau kamu lewatin. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

0: teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Santai Siang. Dan informasi olahraga pertama di Santai Siang kali ini teman Pro 2 datang dari sepak bola nasional nih ya. BRI Super League 2025-2026 ini sudah mencapai akhir-akhir penghujung kompetisi teman Pro 2. Dan Persib dianggap paling siap kunci gelar musim ini. Dilansir dari rri.co.id, kompetisi BRI Super League 2025-2026 dinilai menjadi salah satu musim terbaik Indonesia. Persaingan juara dan degradasi berlangsung ketat hingga pekan terakhir kompetisi, teman Pro 2. Pengamat sepak bola Asgar Saleh menilai kualitas kompetisi musim ini meningkat, namun ia tetap menyoroti sejumlah insiden seperti kerusuhan supporter dan kepemimpinan wasit. Persib Bandung kini berada di posisi terdepan perburuan gelar juara. Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA. Selain faktor kandang, Persib dinilai memiliki mentalitas tim yang sangat kuat. Kedalaman skuad juga menjadi keunggulan utama pasukan Bojan Hodak musim ini. Meski diunggulkan, Persib tetap diminta waspada menghadapi Persijap Jepara. Tim tamu pernah mengalahkan Persib pada pertemuan sebelumnya musim ini. Asgar juga meminta Bobotoh menjaga situasi tetap kondusif di Stadion GBLA. Ia berharap insiden kerusuhan supporter tidak kembali terulang pada laga penting tersebut. Di pertandingan lain, Borneo FC masih menjaga peluang juara musim ini. Mereka akan menghadapi Malut United pada waktu bersamaan di Samarinda. Asgar menilai tekanan justru lebih besar dirasakan Borneo FC saat ini, sebab mereka wajib menang sambil berharap Persib gagal meraih poin penuh. Meski begitu, Asgar tetap menempatkan Persib sebagai favorit juara musim ini. Kemenangan atas PSM Makassar disebut menjadi titik penting penentu gelar. Dan teman Pro 2, Persib akan menghadapi Persijap Jepara pada sore hari ini, dan juga Borneo akan melawan Malut United yang juga digelar dalam waktu yang berbarengan. Jadi menurut kamu teman Pro 2, siapa yang akan mengunci gelar BRI Super League 2025-2026 kali ini? Kalau aku sih kayaknya Persib ya. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Jangan kemana-mana karena aku masih punya informasi olahraga lainnya. So stay tune terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Desti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi? Siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Informasi olahraga berikutnya teman Pro 2. Kalau tadi dari sepak bola nasional ya, ini ada dari sepak bola luar negeri atau mancanegara teman Pro, dari Manchester United. Kira-kira apa nih buat kamu-kamu nih Mancunian, kira-kira ada informasi apa sih? Ini kayaknya para pecinta atau penggemar Manchester United ini lagi senyum-senyum guys, karena Manchester United akhir-akhir ini lagi bagus dan sekarang keputusan-keputusan manajemen Manchester United ini lagi banyak didukung nih daripada sebelum-sebelumnya gitu ya, sama fans-fans Manchester United. Ini ada salah satu kabar yang mungkin ini bisa disebut kabar bahagia ya buat kamu para fans MU nih. Dilansir dari rri.co.id, Michael Carrick dipastikan tetap latih Manchester United FC musim depan. Michael Carrick dipastikan tetap melatih Manchester United pada musim depan. Carrick berjanji membawa lebih banyak kemenangan dan prestasi bagi klub berjuluk Setan Merah tersebut. Sejak ditunjuk pada Januari lalu, Carrick dinilai sukses membawa perubahan positif bagi Manchester United. Permainan tim tampil lebih konsisten dan penuh percaya diri hingga mampu bersaing di papan atas Liga Premier Inggris. Legenda timnas Inggris itu berhasil mengangkat performa Manchester United hingga finish di posisi ketiga klasemen Liga Premier Inggris. Hasil tersebut memastikan MU kembali tampil di kompetisi Liga Champions UEFA musim depan. Carrick bukan sosok asing bagi Manchester United. Mantan gelandang itu pernah membela klub selama 12 tahun. Carrick menjadi bagian penting dalam era kejayaan MU. Ia juga sempat menjabat sebagai pelatih sementara setelah berakhirnya masa kepelatihan Ole Gunnar Solskjaer. Direktur Manchester United Jason Wilcock menilai Carrick telah menjalankan tugasnya dengan baik, tidak hanya dari hasil di lapangan tetapi juga dari pendekatannya yang sesuai dengan nilai dan tradisi klub. Dengan kembalinya Manchester United ke kompetisi Eropa, Carrick diperkirakan akan menghadapi jadwal yang lebih padat pada musim depan. Manajemen klub juga disebut akan memperkuat skuad, termasuk mencari pengganti Casemiro sebagai salah satu prioritas utama. Wih, teman Pro 2 gimana? Seneng gak Carrick bisa lanjut melatih Manchester United ini? Kalau aku sih jujur seneng ya, karena memang dari segi performa juga MU ini terdongkrak ya setelah ditangani sama Michael Carrick. Dan juga secara sejarah, secara tradisi, ini Michael Carrick adalah sosok yang tepat, karena Michael Carrick ini berada pada masa-masa emas, masa-masa kejayaan MU saat ditangani Sir Alex Ferguson. Jadi setidaknya Michael Carrick mengertilah ramuan-ramuan Sir Alex Ferguson di zaman dulu yang mungkin bisa juga diterapkan pada skuad musim ini atau musim depan ya bagi Manchester United. Dan semoga Manchester United bisa tsunami trofi guys. Ya jujur aja kalau aku mah seneng-seneng aja guys, karena MU juga salah satu klub favorit saya ya teman Pro 2.

0: Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah nggak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.
1: Di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Informasi olahraga berikutnya teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu kali ini datang dari dunia bulu tangkis, teman Pro 2 yang mungkin agak kurang mengenakan ya teman Pro 2. Ini udah beberapa turnamen mungkin bulu tangkis Indonesia ini lagi agak goyang ya, atau limbung teman Pro 2, dari ya mungkin prestasi-prestasi yang sebelumnya terlihat gampang diraih. Sekarang agak mulai harus struggle ya teman Pro 2 ini, para atlet-atlet bulu tangkis Indonesia. Masih dilansir dari rri.co.id, Jojo tersingkir pada perempat final Malaysia Master 2026 Kuala Lumpur. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Master 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game. Pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur Jumat 22 Mei 2026. Jojo memulai game pertama dengan permainan agresif dan cukup dominan. Pebulu tangkis Indonesia itu mencetak poin beruntun sepanjang game pertama berlangsung. Jojo akhirnya memenangkan game pertama dengan skor 21-14. Memasuki game kedua, Hu Zhe'an tampil lebih dominan dan percaya diri. Pebulu tangkis Tiongkok itu unggul jauh setelah kedudukan sempat imbang 5-5. Hu Zhe'an terus memperbesar keunggulan hingga memenangkan game kedua dengan skor 21-13. Pada game ketiga, kedua pemain sempat saling mengejar perolehan poin. Jojo berusaha mengejar ketertinggalan meski Hu Zhe'an terus memimpin pertandingan. Hu akhirnya memastikan kemenangan setelah menutup game ketiga dengan skor 21-16. Menurut Jojo, dirinya kurang cepat mengubah pola permainan saat tertekan lawan. Ia menilai beberapa poin penting hilang akibat kurang sabar saat rally berlangsung. Jojo menyebut membalikan keadaan menjadi sulit ketika tertinggal poin krusial. Setelah Malaysia Master, Jojo akan fokus menghadapi Singapore Open dan Indonesia Open. Penyesuaian kondisi lapangan dan shuttlecock menjadi perhatian utama persiapannya. Ya, semoga Jojo atau Jonathan Christie ini bisa kembali atau bounce back kepada performa yang dulu itu sempat menjadi apa ya, on fire mungkinnya dari Jojo ini. Dan semoga tim bulu tangkis Indonesia baik putra maupun putri ini bisa menghadirkan kembali prestasi-prestasi yang dulu mungkin ini jadi langganan Indonesia kalau bulu tangkis. Ya, sekarang bisa berbenah dulu lah, mempersiapkan diri untuk kembali menuju yang lebih baik lagi. Itu dia teman Pro 2, informasi olahraga terakhir di Santai Siang kali ini. Dan jangan kemana-mana dulu, karena di jam 2 siang nanti kita akan beralih ke Indonesia Chart Top 20 lokal yang akan dipandu oleh Ita Saputri. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Dreams and they all started laughing.

0: saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari JKT48.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang. Selamat datang di hari Sabtu yang pastinya hari yang paling ditunggu-tunggu. Karena selama 1 jam ke depan, aku Ita Saputri bakal temenin kamu buat ngulik deretan lagu Indonesia yang lagi panas-panasnya minggu ini di Indonesia Chart Top 20. Seperti biasa ya, di sini tuh bukan cuman soal lagu yang enak untuk didengerin, tapi juga jadi tempat kumpulnya lagu-lagu yang lagi viral, lagu-lagu yang paling relate, paling banyak diputer, sampai yang sukses nemenin galau, overthinking, jatuh cinta, bahkan healing kamu minggu ini. Dan tentunya teman berdua, 20 lagu ini lagi bersaing ketat untuk jadi yang paling hits dan paling dicintai pendengar Indonesia minggu ini. Ada yang berhasil bertahan di posisi aman, ada yang naik perlahan, dan ada juga pendatang baru yang siap bikin kejutan. Udah siap buat lihat lagu favorit kamu ada di posisi berapa minggu ini? Yuk, ini dia Indonesia Chart Top 20 bareng aku Ita Saputri.

Ada satu lagu yang minggu ini resmi pamit dari chart setelah bertahan selama 16 minggu nemenin perjalanan kita semua. Lagu yang sempat jadi soundtrack buat banyak orang saat lagi capek sama keadaan, saat kecewa, bahkan ngerasa dunia lagi gak baik-baik aja. Setelah 16 minggu ya teman Pro2, minggu ini lagu ini harus rela out of chart. Tapi tenang aja, vibes dan liriknya pasti masih bakal terus nyangkut kok di hati para penikmat musik Indonesia. Kita kasih apresiasi dulu untuk perjalanan keren lagu Saat Kubenci Dunia dan Sisinya milik dari Four Evans.

Sisi 19 minggu ini ada lagu yang masih setia bertahan dan terus nemenin banyak orang yang lagi capek sama rutinitas hidup yang itu-itu aja. Ini dia rutinitas dari Inky Tough. Jadi beberapa minggu terakhir lagu ini masih nyaman bertahan di posisi 19. Dan kayaknya banyak banget sih yang ngerasa relate sama isi lagunya tentang hidup yang terus berjalan, kebiasaan yang berulang, tapi kadang-kadang bikin kita lupa untuk benar-benar nikmatin hidup. Ya, walaupun belum berhasil naik jauh, tapi rutinitas masih punya tempat spesial di hati kamu.

Teman berdua, minggu ini ada pendatang baru yang langsung masuk dan bikin penasaran di posisi 17. Setelah sempat vakum cukup lama dari karya solo, akhirnya Virgon resmi comeback lewat lagu terbaru berjudul Tak Setara. Menariknya, lagu ini bukan cuma jadi tanda kembalinya Virgon ke industri musik, tapi juga jadi cerita tentang perjalanan hidup yang dia lewatin beberapa tahun terakhir. Tak Setara ini ngebahas soal hubungan yang mulai kehilangan keseimbangan ketika perasaan, usaha, harapan itu udah gak ada di titik yang sama lagi. Relate gak sih? Liriknya yang juga terasa personal, katanya lagu ini tuh lahir dari pengalaman hidup dan juga proses pembelajaran dirinya sendiri. Jadi gak heran ya, kalau emang emosinya tuh dapet banget pas kita dengerin. Bahkan di video musiknya sendiri, teman Pro 2, ada simbol jurnal yang menggambarkan potongan cerita masa lalu. Seolah-olah mengajak pendengar itu untuk ikut masuk ke perjalanan emosionalnya. Langsung aja yuk, ini dia new entry kita minggu ini, Virgon, Tak Setara.

Padahal beberapa minggu terakhir lagu ini sempat cukup kuat bertahan di papan tengah chart. Tapi persaingan lagu minggu ini emang lagi ketat banget teman Pro 2. Jadi beri aku kesempatan, ini harus rela turun 3 peringkat. Yah walaupun begitu lagunya masih terus kok jadi andalan ya, untuk kamu yang lagi berjuang mempertahankan seseorang. Dan jangan lupa untuk di request terus di ajang request Pro 2 FM Singaraja.

dirimu. Ada lagu yang lagi pelan-pelan naik dan mulai curi perhatian minggu ini. Kolaborasi hangat dari Yovie Widianto bareng grup vokal Kim dan Neida Aleida berhasil naik dari posisi 14 ke 12 minggu ini. Padahal sebenarnya lagu ini tuh baru 2 minggu ada di chart top 20, tapi pergerakannya langsung cukup signifikan ya. Gak heran karena lagunya emang punya nuansa yang manis banget sejak detik pertama kita dengerin. Dibuka dengan intro acapella yang intimate, terus masuk ke aransemen pop elegan dengan sentuhan light R&B yang smooth banget di telinga. Jadi makin sering kita dengerin, makin kerasa detail harmoninya. Dan yang menariknya, lagu ini juga jadi perpaduan dua generasi. Sentuhan khas Yovie Widianto yang timeless ketemu energi fresh dari Kim dan vokal lembut dari Neida Aleida. Hasilnya gimana? Hangat, modern, tapi tetap relatable buat semua umur. Wah, gak heran kalau minggu ini lagunya berhasil naik 2 peringkat dan makin diperhitungkan di chart Indonesia Top 20.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini, Indonesia Chart Top 20. Nah, setelah minggu lalu sempat duduk manis di posisi puncak, minggu ini sesi potret dari Enau bareng Ari Lasmana sayang banget harus rela turun cukup jauh ke posisi 6. Padahal sebenarnya sih lagu ini sebelumnya ya lagi kuat-kuatnya jadi favorit banyak pendengar. Vibes-nya, liriknya, plus chemistry Enau dan Ari Lasmana emang sukses banget bikin lagunya gampang nempel gitu kan. Tapi ya persaingan minggu ini emang super ketat teman Pro 2. Banyak lagu baru dan pergerakan chart yang cukup bikin kaget. Jadi sesi potret sementara harus turun dulu dari tahta juara. Walaupun memang lagu ini tetap jadi salah satu lagu yang paling sering dicari, yang paling sering di request dan masih punya peluang besar lagi untuk naik minggu depan. Kita tunggu aja ya.

minggu ini ada pergerakan manis di papan atas Indonesia Chart Top 20. Salah kaprah dari Mario G. Clau ternyata berhasil naik satu peringkat dari posisi 5 ke posisi 4 minggu ini. Yang bikin lagunya menarik, Mario itu hadir dengan nuansa yang cukup berbeda dari karya-karya sebelumnya. Kalau biasanya identik sama lagu yang emosional dan dalam, kali ini Salah Kaprah kerasanya tuh lebih ringan, lebih ceria, dan lebih upbeat. Katanya sih perubahan warna musik ini memang sengaja dibuat untuk nunjukin sisi musikalitas dari Mario yang lebih luas. Jadi kita tuh sebagai penikmat musik itu bisa lihat kalau dia gak cuma nyaman di satu suasana lagu aja. Sementara kalau dari ceritanya sendiri, lagunya ngebahas soal perasaan yang awalnya dipendem karena salah membaca situasi, sampai akhirnya berubah jadi rasa nyaman dan cinta yang gak disangka-sangka. Dan kayaknya vibes-nya ya, dan cerita yang relate ini berhasil bikin Salah Kaprah makin naik dan makin kuat bersaing di chart minggu ini.

Well, teman Pro 2 gak kerasa kita sudah ada di posisi runner-up. Dan minggu ini diisi masih dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Lagu ini benar-benar berhasil mempertahankan posisinya di nomor 2. Dan jujur aja sih, memang vibes-nya itu manis, bikin lagunya masih susah banget untuk kegeser. Banyak yang bilang lagu ini cocok banget jadi soundtrack untuk berharap tentang masa depan, tentang hubungan yang pengen dibawa sampai nanti, sampai masa-masa indah berikutnya. Tapi apakah minggu depan lagu ini bakal naik jadi juara, atau mungkin justru masih harus puas di posisi runner up? Aduh, kita lihat aja nanti. Yang jelas bentar lagi kita bakal tahu siapa yang berhasil duduk di posisi nomor 1 minggu ini. Sabar dulu, aku bakal recap dulu dari posisi 20 ke

0: Di posisi 20 ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 19, Idgita, Rutinitas. 18 ada Mahalini Untuk Yang Bersamanya. 17 sebagai new entry ada Virgon, Tak Setara. 16, Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. 15, Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Di posisi 14 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 13, Raisa, Ku Harap Duka Ini Selamanya. 12 ada Yovie Widianto featuring Kim dan Neida dengan Kini. 11, Bernadia, Rabun Jauh. Di posisi 10 ada Perunggu dengan Gemilang. Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. 9, Dead Bill, Spontan Tanpa Uhui ada di posisi 8. Gea Indrawari, 1000 Kali 7. And Now, Sesi Potret ada di posisi 6. Afgan, Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta. 5, Mario G. Klaus, Salah Kaprah ada di posisi 4. Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. 3, dan Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya ada di posisi 2.
1: Lagu Tanah Air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20 dan posisi teratas sekali puncak satu pilihan lagu Tanah Air nomor 1 di Indonesia Chart Top 20.

Dan akhirnya teman berdua, ini dia lagu yang berhasil jadi juara Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Yeay, selamat buat Sal Priyadi. Ada titik-titik di ujung doa yang minggu ini sukses duduk di posisi nomor 1. Lagu ini emang punya kekuatan yang beda ya, kalau kita dengerin dari lirik, nuansa musik, sampai caranya Sal menyampaikan emosinya, semuanya kerasa personal dan ngena banget di hati. Ada titik-titik di ujung doa juga jadi salah satu lagu yang banyak banget diputer, banyak banget di request dan dibicarain belakangan ini ya. Banyak yang ngerasa kalau lagu ini tuh kayak pelukan kecil untuk orang-orang yang lagi berusaha kuat, lagi berharap, atau mungkin lagi menitipkan sesuatu lewat doa. Yes, sekali lagi selamat buat Sal Priyadi dan juga buat kamu yang udah requestin lagu ini setiap hari. Terima kasih buat yang udah temenin aku dari awal. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia dan kita ketemu lagi di Indonesia Chart Top 20 minggu depan. Bye bye.

Kasus yang ditangani tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra mengatakan kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya, kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban. Sementara itu, info berikutnya teman Pro 2, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal, Dr. Clarissa SPFM, menjelaskan peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kecelakaan. Ia menyebutkan kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng adalah kasus yang melibatkan anak dan perempuan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Itu dia info Pro 2 kali ini buat kamu, selamat mendengarkan program selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai teman Pro 2. Senang banget aku Iren Amora nih bisa hadir lagi di International Chart Top 20. Dan apa kabar nih untuk kamu semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, bahagia, rezeki lancar ya. Karirnya lancar, pokoknya bersemangat apalagi dengerin International Chart Top 20 ya. Oke, seperti biasa 20 lagu ya terhits terpopuler minggu ini bakal aku kasih tahu ya, dari 20 sampai 1 pastinya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, jangan lupa juga aku mau ngingetin dengerin siaran RRI di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Kamu juga bisa mengakses informasi ya, beragam informasi, berita teraktual, terpercaya, pokoknya terupdate di rri.co.id. Oke? Nah, udah siap nih teman Pro 2 untuk tahu siapa aja yang masuk 20? Ya udah nanti, sabar dulu, aku mau ngasih tahu dulu. Sayang banget ada satu single yang tentunya harus out of chart minggu ini. Single ini udah bertahan 22 minggu lamanya ya di International Chart Top 20. Kita harus say goodbye dulu untuk Baby Monster dengan singlenya We Go Up. Bye-bye.

Pro 2, terima kasih. Ya, thank you so much untuk Baby Monster yang udah nemenin kita di International Chart Top 20 selama 22 minggu lamanya. Dan minggu lalu ada di posisi ke-20. Lanjut, sekarang siapa ya yang ngisi posisi ke-20? Ini minggu lalu ada di posisi ke-19, teman Pro 2. Dan ini sudah 19 seminggu lamanya. So, this is sebenarnya single yang aku suka juga. Dan udah ada 19 minggu, itu luar biasa perjuangannya sih. So, langsung aja aku mau ngasih tahu posisi 20. This is Taylor Swift dengan Opalite.

Pro 2, posisi 15 nih ada Zayn Malik dengan Die For Me. 10 minggu bertahan di International Chart Top 20. Minggu lalu ada di posisi ke-13, itu artinya turun ya 2 peringkat. Tapi gak apa-apa, karena memang lagu ini sebenarnya lead single dari album studio kelimanya Zayn Malik yang berjudul Konakol. Ya, lagu ini memang menonjolkan perpaduan khas R&B dan atmospheric pop dengan produksi vokal yang lebih tajam dan emosional. Lagu ini pertama kali dibawakan langsung oleh Zayn di residensi konsernya di Dolby Live Park MGM Las Vegas. Wah, keren banget kan ya. Kalau mau suka masih bisa request di ajang request Pro 2 RS-nya aja biar naik posisi atau mungkin jadi jawara kita untuk minggu depan, oke? Okay? Nah, udah gak sabar nih, langsung aja kita ada di posisi new entry yang ada di posisi ke-14. Single ini teman Pro 2 tentunya dirilis 3 April 2026 lalu melalui label BMG. Lagu pop rock ini diproduseri langsung oleh vokalis Ryan Tedder dan ditulis bersama James Asian. So, please welcome, this is our new entry, One Republic Need. Yalla!

ada di posisi 10 aja nih. Kalau dengerin lagu ini sih rasanya pengen nyemplung. Secara lagunya kan swim, berenang. Emang ya BTS ini, aduh, luar biasa banget. Ini sebagai lead track atau lagu utama untuk album studio kelima mereka yang bertajuk Arirang. Bahkan lagu ini memang luar biasa banget, teman Pro 2. Memecahkan rekor sebagai lagu yang paling banyak diputar di Spotify tahun 2026. Dan music videonya berhasil meraih 100 juta views cuma 26 hari. Aduh, dan ini memang selain mereka bareng-bareng keroyokan. Wah, keroyokan gak tuh ya? Keroyokan tuh yang di punggungnya tuh ya, itu kerokan ya. Selain itu mereka juga merilis 7 video remix Swim versi masing-masing anggota ya, dan juga versi live clip di kolam renang. Tuh kan pokoknya kalau udah bawaannya gitu denger lagu ini pengen nyemplung aja mah. Tapi bedanya BTS mah di kolam renang, kalau aku mah udah apa-apa di kali aja ya, sungai-sungai. Yaudah, makin lama makin ngaco. Kita move aja, teman Pro 2, di posisi 9. Ini ada satu single yang tentunya kolaborasi ya, dirilis sebagai single dan video musik resmi yang juga menjadi soundtrack utama untuk sequel film populer. Populer enggak tuh ya? Populer ya, The Devil Wears Prada 2 ya. Di mana video musiknya menyuguhkan nuansa avant-garde yang teatrikal, menggabungkan gaya eksperimental khas dari LG atau Lady Gaga dengan vokal rap dinamis dari Doechii. So, teman Pro 2, kita langsung aja sambut ya. Ini dia di posisi 9, Lady Gaga featuring Doechii, Runway. No matter what, no matter what.

posisi ke-6 aja nih ada singlenya Nuna dengan Work. Ya, ini naik satu peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Memang lagu ini teman Pro 2 ya, dirilis di bawah naungan label Global ya, ATI Rising. Lagu ini energik banget, menonjolkan koreografi yang intens dan menjadi tentunya salah satu lagu yang sukses mencetak tren global. Nah, pencapaian video musiknya bahkan sukses menjadi viral dan tembus jutaan penayangan cuma dalam waktu singkat aja loh di platform YouTube. Keren kan? Ya udah, kita tinggalin Nuna dengan Work-nya. Kita ke posisi ke-5, masih sama kayak minggu lalu teman Pro 2. Single ini ya ditulis dan diproduksi bersama Blood Pop pada 16 Januari 2026 sebagai single kedua dari album studio keempatnya Whatever's Clever ya. So, pesan dari lagu ini personal banget. Mulanya Charlie ingin mengingatkan seorang teman tuh gak terlalu keras pada diri sendiri, tetapi pada prosesnya ia menyadari tuh kalau pesan itu juga sangat relevan untuk dirinya sendiri dan banyak orang ya, sebagai pengingat supaya kita tidak menyiksa batin atas kesalahan masa lalu. So teman Pro 2, kita langsung aja deh ke posisi ke-5. This is Charlie Puth, Beat Yourself Up.

Wah, wah, wah, teman pro 2 udah di posisi kedua aja nih ya. Posisinya ditempatin sama Blackpink dengan singlenya Go ya. Jadi single Go ini resmi dirilis pada Jumat 27 Februari 2026 sebagai lagu utama atau title track dari mini album ketiga mereka yang berjudul Deadline. Nah, perilisan ini sekaligus menandai comeback Blackpink sebagai grup utuh setelah sekian lama dinantikan oleh para Blink. Dan memang lagu Go ini ya ditulis langsung oleh keempat membernya, yakni Iren, Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa ya. Liriknya menggambarkan dominasi, ambisi, proses pemulihan, luka emosional, dan juga seruan untuk terus melangkah maju tanpa ragu. Go! Pokoknya ya, bukan goal ya, tapi ini go. Mentang-mentang udah deket Piala Dunia, jadinya sedikit mirip-mirip gitu ya, go sama goal. Ya udah teman pro 2, daripada aku makin lama ngelantur, mari kita recap dulu ya posisi ke-20 sampai 2 untuk International Chart Top 20 minggu ini. Taylor Swift, Opa Light. 19, Bruno Mars, I Just Might. 18, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 17, Eilid, Not Cute Anymore. 16, Hearts to Hearts Root. 15, Zayn Malik, Die For Me. 14, One Republic, Need Your Love. 13, Joji, Love You Less. 12, Atis, Adrenaline. 11, Sienna Spyro, Die On This Hill. 10, BTS, Swim. 9, Lady Gaga, Doechii, Runway. 8, Charlie Puth, Home, featuring Hikaru Utada. 7, Dave, Rain Dance, featuring Terms. 6, Nona, Work. 5, Charlie Puth, Beat Yourself Up. 4, Hwasa, Good Goodbye. 3, Bruno Mars, Cha Cha Cha. 2, Blackpink, Go! Oke, itu dia teman pro 2 recap kita. Dan gimana, lagu kamu masukkan ke dalam posisi tersebut? Kalau belum, jangan kecewa, karena siapa tahu lagu favorit kamu jadi jawara kita minggu ini. Ya, aku kasih tahu lagunya sih masih jawara kita ya, kayak minggu lalu, yang tentunya lagu ini dirilis 27 Februari 2026 lalu sebagai single kedua dan track pembuka untuk albumnya The Romantic. Lagu ini memang sukses besar dan debut di posisi keempat tangga lagu Billboard Hot 100 ya, yang merupakan sebuah balada romantis yang dikemas dengan nuansa bolero dan mariachi. Secara garis besarnya nih ya, lagu ini bercerita tentang komitmen mendalam seseorang yang rela mempertaruhkan segalanya demi membahagiakan dan mempertahankan cinta sejatinya. Karena tema yang begitu emosional, maka lagu ini sih katanya cocok banget sebagai salah satu wedding anthem atau lagu pernikahan terbaik ya. Nah, awal Mei 2026 bahkan dia juga merilis versi bahasa Spanyol dari lagu ini yang berjudul Lo Aries Go Todo. Waduh, siapa dia teman pro 2? Siapa dia teman pro 2 yang lebih kenceng dong jawabnya? Karena aku tidak bisa mendengarmu kalau kamu pelan-pelan gitu jawabnya. Siapa? Yes, benar banget. Dialah jawara kita, Bruno Mars dengan Raise It All. Kasih gemuruh yang paling meriah teman pro 2, karena lagu ini memang keren banget, cocok jadi jawara ya. Karena di sosial media kalau kita scroll pasti lagu ini muncul ya, gimana nggak jadi juara gitu kan. Ya udah, gimana, udah puas dengan jawara kita minggu ini? Kalau belum, jangan lupa makanya rajin-rajin request, jajang request pro 2 Rising Raja ya, untuk jadiin single atau lagu favorit kamu jadi jawara untuk setiap minggunya di International Chart Top 20. So teman pro 2, mudah-mudahan kamu happy, bahagia terus, apalagi senang dengan hasilnya siapa jawara kita. Jangan lupa dengerin terus International Chart Top 20.

0: Oke, teman Pro 2, kamu masih dengerin sore ceria Pro 2 era di Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu guys sampai jam 7 malam nanti. Pokoknya buat teman Pro 2 yang baru gabung, baru join, baru dengerin, selamat sore teman Pro 2 ya. Dan di sore ceria kali ini teman Pro 2, aku mau ngajak kamu semuanya untuk mengikuti ya pembinaan bahasa Bali kali ini dengan topik bahasa basita, peparikan lan wewangsalan saring ranjing ring lagu Pop Bali teman Pro 2 yang akan disampaikan sama penyuluh bahasa Bali Kecamatan Tejekulo. Jadi biar enggak lama-lama langsung aja aku serahkan ke pengantar acara di sore hari ini. Silakan.
1: Inggih, suksema durang titiang majeng ring pengantar baos nanging sedurung lantur lugarang titiang ngaturang pangas tongkare. Om Swastiastu. Inggih suksema durang titiang majeng ring pengantar baos aler. Sani sampun ngicinan galah majeng ring dewek didiang asapuni ketaler sareng semeton didiang rahinani mangkin jagi nagingin materi ring acara sore ceria Pro 2 RRI Singaraja ring rahinani mangkin didiang saking penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali sani pulih amongan ring desa Tejekulo Kecamatan Tejekulo wastan didiang Komang Henry Purwanata sapuni ketaler reng rahinani mangkin kesarengin sarang semeton titiang saking penyuluh bahasa Bali sani pole amongan ring desa Bonalem
2: nggih wastan titiang KDDP Antariani sani pole amongan ring desa Bonalem
1: nggih sapuni ketaler malih siki ring semeton titiang sani pole amongan ring desa Pacung
3: wastan titiang Dewi Sukahartaningse titiang pole amongan ring desa Pacung Kecamatan Tejekulo.
1: Inggih para pengoneng sinarang sami ring rahinane mangkin lugrayang titiang sareng sawitran titiang jagi maktayang materi indik basa basite peparikan lan wewangsalan saning ranjing ring lagu Pop Bali. Inggih para pengoneng sinarang sami ring ambarelaye kapuring dijemegenah sedurung lanturang titiang ke materi ngiring dumun sareng-sareng mirengang tembang Pop Bali.

Inggih aradu para pengonang sareng sami mewali malih sareng didiang ring acara Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja. Sane mangkin jagi landurang didiang jagi nguning ayang indik pari basa Bali. Pari basa Bali utawi basite pari basa inggih punika rerasmen basa pinake panglengut bebawasan utawi gegonjakan sane keanggen piranti ngudar daging pikayun ngangen imbe-imbe. Kewentenan paribasa Bali ne ngeranjing ring susastra tutur utawi lisan wenten mekudang-kudang wangun ring paribasa Bali inggih punika saneka pertama wenten sesenggakan, wenten sesonggan, wenten sesawangan, wenten sesawen, wenten sesapan, wenten wewangsalan, wenten cecangkitan, wenten cecangkeriman, cecimpedan, punika taler wenten raos ngimpilin, wenten bublat badan, wenten peparikan, taler sane kapingkutat wenten teting kesan. Nggih sane mangkin didiang jagi uning ayang, siki-siki indek napi luwir sane wenten ring base basite paribase Bali. Sane ka pertama inggih punika sesenggakan. Sesenggakan wit saking krune senggak, kedui purwayang dados sesenggak. Boleh pengiringan dados sesenggakan. Sesenggakan puniki taler sekadi pelambang utawi sesimbing kahanan utawi polah jatme sane keimbangan ring kahanan miwah polah barang utawi buron. Yening sesenggakan punika nganggen piranti kruna kadi buke utawi luwir. Contoh sesenggakan inggih punika wenten sane ka pertama buke gawake ngadanin ibane. Sani metegas sekadi anak corah sani nuturang kecorahan pedidi. Taler wenten malih imbe buka payane di sisi meukir di tengah ni mesumbe. Artosipun sekadi anak metiosan laksana teken munyine. Nanike artos lan imbe ring sesenggakan. Taler sani kaping kalih wenten sesonggan. Sesonggan wit saking krune ungguh sani metegas linggih genah dongos. Kurna ungguh boleh pengiring an dados ungguhan, boleh pengater se dados seungguan utawi songgan. Raris kedui purwayang dados sesonggan. Sesonggan inggih punika pelambang kahanan kalih polah jatme sani keimbangan ring kahanan miwah polah barang utawi buron ring sor jagi ke ichen imbe inggih punika saneka pertama buta tumben kedat suksemanipun sekadi anake sane pecak tiwas kesuen-suen raris ipun sugih permangkin ipun sombong ngagu terjerbu ering timpal mewah nyamu beraya wenten taler imbe gede ombak gede angin suksemanipun ageng pikoleh utawi hasil anake jantan ageng taler penelas ipun. Ipun ika taler iwau atos sesongan lan imban nyani. Sane mangkin sane kaping tiga inggih punika sesawangan. Paribase sane muwaste sesawangan wantah bebawasan sane keanggen pinake pengrumrum. Wenten sane keanggen ngajum-majum taler wenten keanggen mintunin utawi nyacad. Mawinan sang ketiben bebawasan pacang seneng utawi gedeg miwah jengah. Sesawangan puniki sering taler nganggen krune kadi buke miwah luir. Sane mangkin jagi baktayang titiang indik imbe sesawangan. Alisne nyurarit kadi don intaran. Sukseman ipun keucapang ring anake sane medui alis alus pisan nyurarit buke don intarane. Sane kaping kalih muane kadi bulan purnama. Suksemanipun keucapang ring anake sane medui mue utawi pererai utawi wajah bunter sekadi bulan purnamane. Enten punika wau sesawangan asapunika taler indi imbannya nih. Sane ke kaping 4 wenten sesawen. Sesawen mawit saking krune sawi sane meteges tanda utawi perciri. Raris krune punike kedui perwayang sahe boleh pengiringan dados sesawen.
sesawen kesinahang antuk barang utawi gambar sani menderbi tetujon utawi tetuak midar tayang. Saat make ipun bisa ngerawas kadi tanda lampu lalu lintas. Imbannya nih sekadi nak istri kepura mepusung gonjer. Puniki sesawen anak istri punike kari bajang. Ini nak mepusung gonjer kari me nyenayang anak alit punike kari bajang. Ini sampun me konde pastike sampun napi sampun tua. Enten taler anak alit sani sirep di samping ni kegenahin sampat lidi. Punika metetujuan nimpalin anak alit sirep lanten wenten sani ngugulin. Taler sani kaping lima wenten sesapan. Sesapan mawit saking kurune sape sani kedui purwayang sahe boleh pengiring an. Dados sesapan. Sesapan metegas baos nyape utawi nyanggre sani metetua nunas kerahajengan ring ide sangyang widiwase. Sesapan sani kewedar sering ngangge bebaosan sani ban-ban alon lan alus. Imbannya ni sekadi sesapan anak jagi luas ngajak rare nyolekang adeng ring gidat rare ni. Ratu yang brahme titiang nunas sesi kepan mangde raren titiangi rahajeng rahayu. Sane kaping 6 wenten wewangsalan. Wewangsalan puniki patas kadi tamsil ring bahasa Indonesia. Wewangsalan kerunulinganipun wangsal. Sane artinipun lampah. Boleh pengiring an dados wangsalan. Ngeraris kedui purwayang dados wewangsalan. Sane artinipun lelampahan separi polah kalih kahanan jatme. Wewangsalan puniki kewangun antuk angkepan kerune kalih carik. Carik kaping pertama punike ging. Carik kaping kalih pina ke isi ngeraris daging utawi suksemanipun. Ring sor puniki wenten mekudang-kudang wewangsalan. Luiripun bedeg mejemuh bangsing di banyar. Suksemanipun jegeg buen lemuh langsing lanyar. Ngeraris imbe sane kaping kalih gamongan keladi jai. Suksemanipun omongan dadi gai. Ngeraris sane kaping pitu cecangkitan. Cecangkitan puniki mesai ring raos ngimpilin. Mederbe arti ngintar ke angin megonyakan utawi melog-melog anak. Imbannya ni sekadi ia gelem entudne tusing dadi jalanange. Tegesipun ieneng entude sinah nenten dados jalanang. Sane ke jalanang wantah batis boye je entud. Sane kaping kutus wenten cecangkriman. Cecangkriman mederbe sukseme metebak-tebagan sekadi mececim pedan. Imbannya ni berag landung ngelah panak cerik liu. Memene selelegang panak ni jejek menek tuun. Memene gelut gisiang punike cawisane jan. Inggih rerahinane mangkin titiang wantah sapunike preside ngaturang imbe ring basi tepari bahasa bahasa Bali majeng ring aratu dan carang sami nanging sedurung lantur sane mangkin durus sarang-sarang mirengang lagu pop Bali inggih.

Inggih Ratu Dedane sareng sami sanemangkin titiang pacang lanturang latara inde wangun pari basa Bali sane kaping sie inggih punika wenten cecimpedan. Cecimpedan puniki wantah bebaosan keangen matebak tebagan yening ring basa Indonesia patah sekadi syair utawi teka teki cecirin cecimpedan ngangen pitaken sekadi ape ke utawi padek ape contoh utawi umpamenyane ape ke ngamah uli basang meju uli tundun cawesane punike inggih punike penyerutan pade. Selanturnya ne sane kaping dase wenten raos ngempelin. Raos ngempelin wewangun krune-krune sane dempet. Krune-krune sane asiki madue tegas kekaleh sane asiki medaging arti sejati sane male asiki mearti ngintar umpamenyane ia medagang kamulane sube telah tegas ipun saneka pertama kamulane telah sanggah kemulane kedas saneka pingkaleh medui arti kamulane telah pokok dagangane sampun telas utawi rugi. Sane kaping solas wenten belad badan. Belad badan punike wantah silih sinungil base basite sane lumrah ke angen ring base Bali. Ring sor punike wenten makudang-kudang contoh belad badan. Umpamenyane saneka pertama mebawang putih yening ke arti yang sejatine ke sune yening ke arti yang ring pari basa baline punike sekadi mepi sune. Selanturnyane imbe kaping kalih wenten mecarang nyuh yening ke arti yang sejatine nike papah yening ke arti yang ring pari basa baline punike patah sekadi ngepah. Selanturnya sane kaping roras wenten peparikan. Peparikan patah ring pantun sajeroning ring basa Indonesia. Peparikan kewangun antuk lengkare petang carik utawi kalimat empat bait. Carik kaping siki lan kalih pinake gieng utawi sampiran. Carik kaping tiga lan pat pinake daging utawi isi. Umpamennya nih balang minyak balang memedi. Balang kaje balang mewadah lumur teges ipun lamun nyak jalan melali tusing joh teker di sanur balang minyak balang memedi balang kaje mewadah lumur punike rumasuk ring ging utawi sampiran yening lamun nyak jalan melali tusing joh teker di sanur rumasuk ring daging utawi isi. Selanturnya ni wenten bangsing di Banjar, bedeg majemuh di Baleran. Teges ipun langsing buin lanjar, jegek buin lemuh maguleran. Bangsing di Banjar, bedeg majemuh di Baleran, rumasuk ring ging utawi sampiran. Yening langsing buin lanjar, jegek buin lemuh maguleran rumasuk ring isi utawi daging. Sane kaping tiga wenten celebingkah beten biu belahan pane belahan paso tegasipun gumilinggah ajak liu
ada kene, ada keto. Celebingkah beten biu belahan pane belahan pasu punike rumasuk ring giing utawi sampiran. Yening gumilingkah ajak liu ada kene ada keto rumasuk ring daging utawi isi. Terus lanturnya ne sane kaping untat wenten tetingkesan. Tetingkesan wit saking krune tingkes sane mategas ringkes. Kadwi purwayang sahe pole pengiring an. Dados tetingkesan. Dadosipun tetingkesan mateges baos sane karingkes ngandapang rage utawi baos ngandap kesor. Umpamine kangguang singgah polos nah sing man ngideh ape. Sane kaping kalih lugrayang titiang nunas ampure riantuk genah titiange kaon pisan. Inggih wanta sepunike titian latarang indek materi pari basa Bali male jebos pacang kelanturang antuk materi basa basite peparikan lan wewangsalan sane ngeranjing ring lagu pop bale oleh semeton titiang. Nanging sedurung lantur ngiring sarang-sarang mirengang lagu pop Bali. Inggih durusang.

Inggi, idadani sanering ambraye, sani wang yang ditiang, sani mangken jagi kelanturang peparikan saning ranjing ring lagu pop Bali. Nanging sedurung ketlatarang, durus biar sayang sarang-sarang, tembang saking deule sarang widi-widiane, sani mamurde sing dadi nakal.

Inge iwau sampun sarang-sarang mirengang tembang saking de ule lan widi-widiane sanema murde sing dadi nakal sanemangkin titiang pacang latarang peparikan sane wenten ring tembang sing dadi nakal inge punike saneka pertama ring kutipan kije bulane sing enah uling ibi kaje kangen kau pejalane jogati kije ke beli ibeli sing enah uli ibi HP ni mati WA sing bales beli. Nah kije bulane sing enah uling ibi kaje kangen kau pejalane jogati pinake ging utawi sampiran kije ke beli sing enah uling ibi HP ni mati WA sing bales beli punike ring lenggar punike rumasuk daging utawi isi utawi arti yang sebenarnya sane kaping kalih peparikan sane ngeranjing ring tembang sing dadi nakal inggih punike curik-curik semetar alang-alang boko-boko dek ulik harus sabar beli sing demen neko-neko curik-curik semetar alang-alang boko-boko pinake ging utawi sampiran dek ulik harus sabar beli sing demen neko-neko punike rumasuk daging utawi arti sane arti sane sujati sane kaping tiga ingi punike peparikan ngale jukut dipunyan gamal meli kamben di abasan beli ketut sing dadi nakal tiang sing demen lebian alasan ringlong karu ngale jukut dipunyan gamal meli kamben di abasan pinaker masuk giing utawi sampiran beli ketut sing dadi nakal tiang sing demen lebian alasan punike ngeranjing ring daging utawi isi sane kaping 4 peparikan sane ngeranjing ring tembang sing dadi nakal inggih punike nyunganga nyungingit gigi punga nyegut batu de pragat ngejengit ne iluh lebian cemburu nyunganga nyungingit gigi punga nyegut batu pinake rumah ging utawi sampiran de pragat ngejengit niluh lebian cemburu pinake daging utawi isi utawi arti sane sujati landurang maleh inde peparikan nyunganga nyungingi gigi punga nyegut batu tiang sing enyak sakit hati putus cinta kati pang telu ring lengkare nyunganga nyungingi gigi punga nyegut batu pinake ging utawi sampiran tiang sing enyak sakit hati putus cinta kati pangtelu pinake daging utawi arti sane sujati inggih pamiyarsa sane ring ambarlaya wonten asa punika peparikan sane ngeranjing ring lagu pop Bali sane mamurde sing dadi nakal sane ketembangan oleh de ulik sareng widi-widiane sane mangkin pacang kelanturang indik wewangsalan sane ngeranjing ring lagu pop Bali sane ketembangan oleh Bagus Wirate. Nanging sedurung latarang duru sarang-sarang piar sayang lagu pop Bali sane mamurde layang-layang saking Bagus Wirate.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

Yang masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria kali ini teman berdua ya. Menit ke 10 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2 kali ini, selamat sore ya teman Pro 2 ya. Tentunya sore ceria masih dengan beragam single-single hits untuk nemenin sore kamu sampai jam 7 nanti teman Pro 2. Kalau kita lihat di luar nih teman Pro 2, wilayah Jalan Gajah Mada dan sekitarnya sih masih terang ya teman Pro 2. Jadi belum ada kemungkinan untuk hujan. Gak tahu nih kalau nanti malam, nanti sore teman Pro 2 ya. Kalau kita ingat-ingat kemarin sih kayaknya sekitar setengah 6, ya gak sih teman Pro 2, setengah 6 itu ya, baru udah mulai hujan nih untuk Singaraja. Gak tahu nanti sore dan hujannya deras banget lagi sore hari kemarin teman Pro 2. Gak tahu nih hari ini ya. Pokoknya selalu jaga kesehatan buat teman Pro 2 dimanapun berada sore hari ini. Untuk nemenin kamu nih guys, masih banyak single koleksi Pro 2 dan juga beragam informasi seru-seru juga yang bakal aku hadirkan untuk nemenin kamu sore hari ini. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sore hari ini kita mau bahas salah satu kegiatan yang mungkin kamu lakukan juga di rumah, di kosan, teman Pro 2 ya, tren pet parents yang lagi rame banget juga ini ya, di mana anak muda sekarang bangga untuk pelihara anabul alias anak buluh, teman Pro 2 ya. Jadi pelihara kucing atau anjing sekarang udah jadi istilahnya stress relief ya, dan juga support system terbaik buat generasi kita yang hari-hari dikepung tugas kuliah ataupun kerjaan yang der-der-der ya, tiba-tiba banget teman Pro 2 ya. Makanya tuh banyak anak muda yang stress release-nya untuk pelihara hewan, teman Pro 2. Jadi pulang kosan dalam kondisi capek maksimal, begitu buka pintu langsung disambut deh sesama tingkah lucu mereka ya. Rasanya penasaran langsung nguap gitu aja, langsung hilang gitu ya. Jadi fenomena ini relate sama istilah pet terapi, teman Pro 2 ya, karena interaksi sama hewan peliharaan ini terbukti bisa nurunin hormon stres dan juga meningkatkan hormon happy, hormon kebahagiaan di otak kamu, teman Pro 2. Dan pelihara hewan ini emang obat paling ampuh ya buat yang butuh kehangatan di rumah. Ya walaupun kadang kitanya udah kangen setengah mati sama mereka, si anabul-anabul ini, tapi mereka malah cuek bebek ya, kayak kita gak ada harganya, teman Pro 2 ya. Tapi tetap aja ngeliat mereka tidur pulas, adem, bikin stres hilang ya. Minimal ya buat kamu yang jomblo lah, teman Pro 2, ada alasan kenapa harus cepat-cepat pulang karena ada yang nungguin di kosan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RS Singar aja teman terbaik kamu. Teman Pro 2 akhirnya hujan juga nih teman Pro 2 baru tadi disinggung hujan enggak ya hujan kayak hujan deras juga nih untuk Singar aja dan sekitarnya nih sore hari ini teman Pro 2 ya. Semoga teman Pro 2 yang mungkin lagi di perjalanan selalu dalam fokusnya tetap oke teman Pro 2 karena hujan mungkin buat kamu yang berkendara cukup agak terganggu gitu ya pandangannya terbatas teman Pro 2 pokoknya selalu hati-hati di jalan, stay fokus buat kamu yang lagi berkendara sore hari ini teman Pro 2. Kita tadi masih bahas tentang pelihara hewan peliharaan alias anabul teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin udah ngerasa siap mental dan finansial tapi masih bingung nih mau pelihara apa, tipsnya simple biar kamu gak salah pilih teman setia di rumah ataupun di kosan teman Pro 2. Jadi kuncinya kamu bisa wajib memilih hewan yang benar-benar sesuai dengan gaya hidup sehari-hari dan juga kapasitas tempat tinggal kamu di rumah atau di kos itu teman Pro 2. Dan kalau kamu nih tipikal anak kosan yang super sibuk yang seharian harus kuliah ataupun kerja ya, pelihara kucing ini bakal jauh lebih cocok Kak guys, karena sifat mereka yang cenderung mandiri, yang bodoh amat ya, cuek bebek ya, dan gak bakalan protes kalau ditinggal sendirian. Tapi ditinggalnya jangan lama-lama ya teman Pro 2 ya, kasihan juga guys. Terus kebalikannya, kalau kamu punya waktu yang lebih, terus juga punya halaman yang luas dan juga hobi jalan-jalan sore, pelihara anjing ini bisa jadi opsi yang seru sih guys, karena mereka aktif dan juga butuh diajak bergerak. Tapi kalau kamu kaum mager maksimal yang kerjaannya cuma rebahan tapi pengen punya peliharaan di kamar, ya pelihara ikan hias aja guys yang tugasnya cuma ngasih makan pelet dan juga ganti air ya, mungkin seminggu sekali lah, mentok-mentok paling 2 minggu sekali ganti air ya teman Pro 2 ya. Intinya kamu harus menyesuaikan antara budget dan juga rutinitas sehari-hari kamu.

0: eksis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

My Memory, Rushiwon, teman Pro 2 udah aku puterin buat kamu sore hari ini. Hujan-hujan ya, lagunya lagu Korea, fix ngerasa lagi main drakor di sore hari teman Pro 2. Apalagi hujan-hujanan gitu ya guys ya, pas banget momennya. Kita masih bahas tentang pelihara anabul teman Pro 2 ya. Kali ini ada satu pandangan indah tentang dunia hewan yang lagi ramai juga nih dikampanyekan di seluruh dunia, teman Pro 2, yaitu gerakan Adopt Don't Shop ya. Adopt Don't Shop. Gerakan ini ngajak kita semua untuk lebih mengutamakan adopsi hewan-hewan jalanan atau yang ada di shelter-shelter lokal daripada harus membelinya dengan harga yang mahal di toko, teman Pro 2. Kalau kita coba bekas sih ngelihat sekitar kita di Buleleng, ada banyak sebenarnya untuk kucing, anjing, terlantar, kelaparan, dan juga sebenarnya cuma butuh rumah yang penuh kasih sayang sih teman Pro 2. Sekarang juga kalau kamu ngelihat di medsos-medsos, banyak juga nih konten kreator yang sekarang bangga untuk mamerin kucing jalanan kucel alias stray cat adopsi mereka yang sekarang udah berubah drastis ya, jadi glow up, cantik, gemuk, wangi, bulunya lebat gitu ya. Mereka merawat dari yang awalnya ketakutan sampai akhirnya bisa manja sama kita. Itu punya kepuasan batin yang luar biasa sih teman Pro 2 ya. Jadi lewat pilihan untuk adopsi, kamu gak cuma dapetin sahabat baru yang setia, tapi secara gak langsung juga kamu udah jadi pahlawan karena berhasil menyelamatkan satu nyawa makhluk hidup. Tapi yang perlu kamu ingat, harus rajin divaksin.

sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Setelah tadi diguyur hujan cukup lebat untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya nih, sudah lumayan reda guys sore hari ini, jadi menjelang malam ini ya. Jadi buat kamu yang mungkin ingin malam mingguan, waduh kemana nih kira-kira malam minggunya teman Prodo 2, pokoknya semoga happy gitu ya malam minggu ini buat kamu ya. Juga masih banyak single koleksi Pro 2 Tembang Pebali bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Selain itu guys, aku punya info buat kamu kali ini tentang BEE 2026 yang udah ditutup gitu ya. BEE alias Buleleng Education Expo 2026 ini akhirnya resmi ditutup di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja kemarin ya teman Pro 2. Selama 3 hari berturut-turut pameran ini sukses menyedot kurang lebih ada 5.000 pengunjung dan juga nampilin ratusan inovasi keren dari para siswa dan juga guru teman Prodo 2, mulai dari metode belajar interaktif sampai juga pemanfaatan AI alias kecerdasan buatan di ruang kelas gitu ya. Dan terkait hal itu juga nih, sesuai informasi yang aku kutip buat kamu kali ini dari laman rri.co.id, Wakil Bupati Buleleng menegaskan kalau selesai expo ini, api inovasi di sekolah-sekolah tentunya juga nggak boleh padam guys ya, dan harus langsung diterapkan secara nyata, termasuk ke wilayah-wilayah pinggiran seperti Grogak, terus juga Tejakule sampai Busung Biu demi pemerataan fasilitas teman Prodo. Jadi selain itu juga Pemkab juga ngumumin para pemenang lomba best practice pembelajaran dan berkomitmen tentunya penuh untuk terus membangkitkan, meningkatkan kompetensi serta kesejahteraan para guru di Buleleng.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman berdua, karena waktu juga nih semakin merapat ya ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria di hari ini guys, hari Sabtu ya, 23 Mei 2026. Thank you buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 malam kali ini. Tapi jangan kemana-mana, jangan ubah frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, so stay tune aja guys, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Selamat malam minggu guys, aku Zaki, ciao.

Info Pro 2 edisi Sabtu 23 Mei 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal Dr. Clarissa SPFM menjelaskan, peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kecelakaan. Info selanjutnya teman Pro 2, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, I. Putu Karyaman Putra, mengatakan kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya, kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban. Info terakhir teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pengembangan Singaraja sebagai kota pendidikan di Bali Utara. Pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kualitas

0: Salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Polbodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Saya senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman,

Bro 2 dari Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Bro 2. Ketemu lagi bareng aku Wirani, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 ya teman Bro 2 ya, dengan informasi-informasi yang menarik dan lagu-lagu viral yang lagi diputar di mana-mana. Jadi buat kamu tetap stay tune di Bro 2 dari Singa Raja ya. Oke. Gimana malam minggunya nih teman Pro 2? Habis hujan nih tadi sore ya. Untung hujannya sore, jadi buat kamu yang mau malam mingguan mungkin masih aman ya. Walaupun masih mendung, tetap ya, buat kamu yang keluar misalnya bawa motor atau jalan kaki ya, siap-siap sedia bawa jas hujan, bawa payung gitu teman Pro 2. Biar nanti sewaktu-waktu ketika hujan menyerang, sedia payung sebelum hujan ya. Ganti dikit liriknya gak apa-apa, biar pas di malam minggu. Oke, tentunya di segmen pertama kali ini ya teman Bro 2 ya, aku mau ngajakin kamu ngasih informasi seputar lifestyle. Kalau lagi ngomongin lifestyle nih, tentunya ada ini ya teman Bro 2 yang lagi happening banget sekarang ini, ada running club dan morning run. Kalau dulu lari itu identik sama olahraga yang capek dan serius, sekarang justru jadi ajang nongkrong sekaligus networking nih. Banyak anak muda mulai ikut Sunday morning run, city run sampai night run, rame-rame bareng komunitas gitu. Menariknya yang dijadi bukan cuma sehatnya aja, tapi juga vibesnya nih teman Bro 2. Mulai dari outfit running yang stylish, ngopi setelah lari, sampai bikin konten sunrise habis jogging, jadi bagian dari lifestyle baru anak muda sekarang nih. Kamu gitu juga nggak? Bahkan banyak kafe mulai rame sejak pagi karena dipenuhi komunitas lari yang habis olahraga. Fenomena ini juga bikin banyak brand olahraga, event lokal, sampai komunitas baru bermunculan di berbagai kota. Jadi sekarang lari bukan cuma soal olahraga, tapi sudah jadi bagian dari gaya hidup sehat, sosial, dan estetik yang lagi booming banget di tahun 2026 nih. Di Singaraja juga banyak banget nih, apalagi kalau sore-sore itu woy, pasti pada anak-anak kampus tentunya. Bisa komunitas atau sendiri-sendiri tuh, biasanya sore pada lari tuh, muter ya di Jalan Ahmad Yani tuh. Wih, banyak banget. Kalau kamu nih teman Bro 2, suka gak sih lari? Harus suka dong ya,

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Masih bareng aku Wira, teman berdua yang di malam minggu ini bertugas untuk menghibur kamu di malam minggu. Tentunya di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Oke, masih ngomongin seputar lifestyle ya teman berdua. Kali ini ada ya ini ya, selain running club tadi yang udah aku bilang di segmen pertama ya, olahraga yang lagi happening banget nih sekarang adalah pickleball teman berdua. Olahraga ini disebut-sebut sebagai gabungan tenis, badminton, dan pingpong. Cara mainnya lebih santai, gampang dipelajari tapi tetap seru dimainkan bareng teman-teman teman berdua. Belakangan ini pickleball mulai ramai di kota-kota besar sampai tempat wisata. Bahkan banyak sport clubs dan kafe mulai menyediakan court khusus karena peminatnya terus bertambah. Yang bikin olahraga ini viral di kehidupan nyata bukan cuma karena sehat nih teman berdua, tapi juga karena social vibes-nya yang kuat banget gitu. Banyak orang datang buat olahraga sambil nongkrong dan kenalan sama circle baru. Selain itu, outfit pickleball yang clean dan sporty juga jadi daya tarik tersendiri buat konten Instagram. Mulai dari rok olahraga, polo shirt, sampai sepatu warna pastel jadi tren baru di kalangan anak muda. Jadi gak heran nih, kalau sekarang pickleball dianggap bukan sekedar olahraga tapi juga bagian dari lifestyle modern yang lagi booming di 2026. Wek, sekarang keren ya teman muda ya, lifestyle-nya tuh gaya hidupnya sekarang anak-anak muda itu tren-trennya olahraga nih, mantep nih. Kita bisa mengikuti tren-tren yang lagi viral, yang lagi happening, weh. Kalau kata orang zaman dulu, happening apa ya? Terus apa ya? Kalau viral, happening yang lagi in, yang lagi hits banget gitu ya. Bisa membuat kita menjadi lebih sehat dan mendukung Indonesia Emas 2024. 2045. Ngebleng. Ya semoga kamu ya teman dulu ya juga ngikutin tren-tren yang viral ini. Jadi selain sehat juga tentunya lagi, selain sehat terus update ya, yeah. Dan tentunya juga lebih gampang untuk viral karena benar-benar lagi in banget, lagi happening banget olahraga-olahraga.

0: Bali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
1: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
0: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
1: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
0: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah. Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman bro 2 masih ngobrolin seputar lifestyle tentunya di malam minggu nih, buat nemenin malam minggu kamu biar mood kamu tetap oke, tetap baik, dan tentunya akan lebih baik lagi abis dengerin aku. Hai, pede gila, gak apa-apa sih. Lanjut lagi ya teman bro 2 ya, kali ini tren nongkrong sekarang juga mulai berubah nih. Kalau dulu kafe identik dengan tempat yang ramai penuh warna dan musik keras, sekarang justru konsep quiet luxury yang lagi banyak digemari. Kafe dengan desain minimalis, earth tone, pencahayaan hangat dan suasana tenang mulai jadi favorit anak muda nih teman berdua ya. Biasanya kafe seperti ini punya konsep yang simple tapi estetik nih. Banyak tanaman hijau, interiornya lebih didominasi sama kayu-kayu, sampai playlist musik mellow yang bikin pengunjung betah berlama-lama. Menu yang lagi populer juga mulai bergeser ya teman berdua ya. Kayak matcha, hojicha, manual brew coffee, sampai pastry artisan yang tampilannya tentunya clean dan premium nih. Menariknya lagi teman berdua, sekarang orang datang ke kafe bukan cuma buat makan atau minum, tapi juga buat mencari suasana nyaman untuk bekerja, ngobrol santai, bahkan sekedar healing dari hiruk pikuk aktivitas sehari-hari nih. Makanya gak heran ya teman bro ya, kalau konsep quiet luxury ini sekarang jadi simbol lifestyle modern yang simple, tenang, tapi tetap classy di tahun 2026. Kalau kamu teman bro 2 lebih cocok ke kafe yang menerapkan quiet luxury ini atau yang jedak-jeduk sen horek?

Jangan galau malam.

Ya teman Purdo, lanjut lagi nih, masih bareng aku Wira, tentunya di Purdo RRI Singa Raja, teman terbaik kamu ya di jaga malam. Jangan galau malam-malam, sesuai jaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi aku akan menghibur kamu tentunya. Kali ini masih dari lifestyle ya teman Purdo ya. Sekarang itu banyak banget anak muda mulai sadar kalau hidup sehat bukan cuma soal olahraga aja nih teman Purdo ya, tapi juga recovery tubuh. Makanya lifestyle wellness and recovery lagi booming banget nih di 2026. Mulai dari sauna, ice bath, terus stretching class, sampai sport massage. Sekarang makin sering dicoba banyak orang. Dan banyak juga ya konten-konten yang mulai bermunculan di media sosial tentang itu ya. Tentang ice bath lah, sauna, lalu sport massage gitu ya. Fenomena ini muncul karena makin banyak orang yang rutin nge-gym, lari, atau olahraga intens tentunya. Jadi tubuh juga butuh waktu untuk pemulihan gitu teman berdua. Bahkan sekarang tempat recovery studio mulai bermunculan dengan konsep modern dan estetik, lengkap dengan ruang relaksasi yang nyaman banget buat healing setelah aktivitas padat nih. Menariknya lagi teman berdua ya, wellness sekarang bukan cuma dianggap kebutuhan kesehatan, tetapi juga bagian dari gaya hidup modern. Noh kan, banyak orang mulai meluangkan waktu khusus buat menjaga kualitas tidur, mengurangi stres, dan memperhatikan kesehatan mental maupun fisik secara seimbang. Di tahun 2026 ini self-care bukan lagi sekedar tren, tapi sudah jadi prioritas banyak orang. Apalagi sekarang kan ini ya teman Purdo ya, kehidupan itu rasanya cepet banget ya, apalagi dengan adanya media sosial tuh. Sekarang itu terasa semuanya serba cepat dan instan sekali, cet gitu. Jadi kita pasti kesehatan itu semakin terabaikan. Nah, trennya, beruntungnya yang lagi tren itu hal-hal baik seperti ini nih. Jadi tubuh bisa terrecovery dengan baik. Tentunya kamu juga harus mengikuti tren yang bagus ini ya teman-teman.

0: RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, kali ini aku masuk ke segmen request time ya teman berdua. Jadi buat kamu yang mau request-request bisa banget nih request ke WA-nya berdua. Ada di 0811-3991-054. Atau kamu bisa join ke live TikTok. Aku lagi live TikTok di akun RRI _ Singaraja nih teman berdua. Jadi yang mau request bisa langsung tulis di kolom komentar gitu. Nih udah banyak yang request-request tuh. Ada banyak yang request, udah pada komen-komen. Mungkin nih yang lagi malam mingguan di rumah, wih, sambil nonton aku nemenin aku. Terima kasih banyak pokoknya nih, udah banyak nih yang request tadi ya. Ada tadi itu Kak Hayo tadi, nama-nama TikToknya nih, bukan nama aslinya, aku nyebutin nama TikToknya. Ada The Resmi, ada Pria Cianjur tadi, ada Unicorn, ada Bagas Tri. Wih, pokoknya banyak banget nih. Jadi buat kamu teman berdua yang mau request juga, yuk jangan lama-lama, enggak usah lama-lama, nanti keburu penuh nih playlistnya. Ya oke, aku mau lanjut dulu muterin requestan dari teman berdua yang udah pada request. Aku tungguin requestan yang belum pada request ya. Check it out.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Bang, ya teman berdua masih kali ini di request time ya. Masih bareng aku Wiratnya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu. Wow, tuh udah banyak nih yang mau request-request tuh. Ini tadi ada mana? Assalamualaikum penyiar andalan katanya. Penyiar pujaan ada Kak Ayu Dewi nih, bisa aja. Request lagu calon cuman pemuja rahasia enggak ada. Keadaannya seberapa pantas memori baik saat bersamamu. Terus film favorit tuh adanya tuh Kak Son. Iya nanti aku main ke Pantai Lovina Pandawa Melasti Kute Nusa Dua. Boleh buat kamu yang mau melali atau mau jalan-jalan ke Singaraja nih, karena penonton TikTok enggak cuma dari daerah Singaraja dan Buleleng aja nih teman berdua, apa daerah Bali gitu, karena banyak juga nih penonton TikTok yang dari luar kota mau pada jalan-jalan ke sini. Boleh nanti aku temenin kalau ada waktu. Ya udah, kita lanjut lagi aja ke requestan teman berdua. Kali ini ada Mahalini untuk yang bersamanya. Cekidot.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

bareng aku Wirah di request tema. Aku masih nungguin requestan dari kamu nih teman berdua. Boleh di WA di 0811-3991-054 atau live TikTok. Join ke live TikTok aku lagi live di akun RRI_Singaraja gitu. Bisa juga request di situ nih, udah masih banyak yang pada request kok. Jadi buat kamu ya jangan sampai ketinggalan gitu ya teman berdua ya. Aku mau lanjut lagi deh kalau begitu dari requestan berikutnya. Ini ada lagunya Liodrah dari Teganya Kau. Tadi siapa yang request ya? Mantannya Wawan kah? Oke, lanjut deh. Lupa tadi siapa yang request, pokoknya ini ada Liodrah dengan Teganya Kau. Cekidot.

menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: It's time for request time.

Ya teman-teman, masih bareng aku Ira di Request Time nih. Malam minggunya gimana? Seneng kan, happy kan? Harus happy dong. Kalau mau tambah happy lagi, yuk request lagu yuk bareng aku. Boleh di WA Pro 2, ada di 0811-3991-054. Atau kamu bisa join live TikTok aku nih. Aku lagi live di akun RRI_Singaraja gitu. Jadi yang mau request-request boleh. Malam minggunya daripada cuma melamunkan hal yang iya. Langsung aja join bareng aku ya di 105.4 FM Pro 2 di Singaraja gitu. Langsung request ke aku, mau request lagunya ini. Oke, nanti aku jawab itu gitu. Oke, lanjut aja nih, karena masih banyak antrian requestan lagu dari teman Pro 2 yang udah request di TikTok. Aku mau langsung lanjutin aja. Cekidot dengan Penjaga Hati dari Nadif Basalamah.

0: pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Produa, teman terbaik kamu.

Ya teman berdua masih nemenin malam minggu kamu nih aku dengan request time. Wih banyak banget yang udah request. Aku terima kasih banget loh buat kamu yang udah request nih. Dan buat yang belum yuk gas karena masih panjang nih, masih ada setengah jam lagi. Jadi bisa WA ke Pro 2 ada di 0811 3991054 atau join live TikTok aku lagi live TikTok di akun RRI_singaraja gitu. Udah banyak nih, aku mau lanjutin lagi aja deh. Daripada nanti lagunya gak cukup keputernya. Oke langsung lanjut aja dengan Tiara Andini ya, Ada Tanpa Cinta. Aduh ini tadi requestan dari Pak Budi nih. Ini lagu kesukaan aku juga. Langsung aja cekidot.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Terobosan dalam pembuatan jas hujan diciptakan oleh Charles McIntosh, ahli kimia Skotlandia pada tahun 1823. Ia membuat metode baru dengan karet untuk membuat pakaian tahan air. Karet yang digunakan untuk melapisi pakaian ala McIntosh terlebih dahulu dilarutkan dalam nafta, zat yang berasal dari memasak batu bara. Dengan metode itu, dia berhasil membuat karet yang lentur dan mudah digerakkan. Sayangnya, cara yang dipakai oleh McIntosh masih memiliki beberapa sifat karet alami. Selain itu, baunya sangat buruk dan pembuatannya juga berbahaya. Untuk menghindari kedua masalah tersebut, Thomas Hancock kemudian menciptakan proses baru yaitu vulkanisasi. Caranya, karet alami dipanaskan dan dicampur dengan belerang dalam kondisi terkontrol. Sekitar abad ke-20, terjadi ledakan penggunaan bahan-bahan sintetis seperti plastik dan nilon. Setelah Perang Dunia II, jas hujan plastik dan nilon menjadi tenar. Bahan ini dengan cepat disukai banyak orang karena mudah didesain, harga terjangkau, lebih mudah dibuat, dan benar-benar anti-air. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Ya teman berdua, terima kasih buat kamu ya yang udah nemenin aku di Request Time edisi hari ini ya, Sabtu 23 Mei 2026. Udah 2 jam, gak kerasa ya kita melewati ini. Terima kasih buat kamu yang udah pada request nih. Wih, ada siapa aja tadi ya? Banyak pokoknya di TikTok ya, karena mayoritas ini tadi banyak banget yang request di TikTok. Ada Kak Hayo, ada The Resmi, ada Pria Cianjur, ada Unicorn, Bagas, aku, terus Jason, mantannya Wawan, Berita Acaramu, Jay Resoy, Uzi, ada Virgo, Esi, Alvino, Vita, Awal Budis, terus KS, tuh banyak banget yang udah pada request tadi. Terima kasih udah nemenin aku. Terus nih ada Kak Berita Acaramu juga, ada Kak GCM juga di live TikTok yang ikut meramaikan live TikTok. Buat kamu yang mungkin ketinggalan atau gak sempet request, boleh besok join lagi di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya di Request Time ya, besok lagi. Oke, aku terima kasih buat yang di YouTube. Duh, ada Esi Welviana yang selalu setia tap tap tap tap tap sampai 16 ribu loh like-nya. Terima kasih banyak. Tapi aku minta maaf karena aku harus pamit, harus aku tutup nih yang ada di live TikTok. Terima kasih yang udah pada join di live TikTok, udah komen, udah tap-tap, udah gift juga tadi. Terima kasih banyak ya. Bye-bye, aku pamit yang di live TikTok. Oke, kalau mau gabung tetap di Pro 2 aja. Join bisa download RRD Digital di Play Store, App Store, ready semua. Langsung cari RRD Digital Pro 2 RRI Singaraja. Itu nanti kita gabung lagi ke segmen berikutnya, yaitu Curhat Kamu. Bye-bye dulu aku yang di TikTok. Bye-bye. Karena abis ini aku masuk ke segmen Curhat Kamu ya teman-teman berdua ya. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Nomor 2, di Bali pakaian adat dipakai hampir di setiap sembahyang, bukan hanya saat upacara besar. Menariknya lagi nih teman berdua, busana adat Bali ini identik dengan warna putih dan emas. Ini bukan sekedar estetika tapi punya makna spiritual. Putih melambangkan kesucian dan ketulusan, sementara warna emas mencerminkan kemuliaan dan energi spiritual. Dengan aturan berpakaian yang rapi dan sopan, pakaian adat Bali jadi simbol keseimbangan hidup serta nilai budaya yang terus diwariskan nih teman berdua.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Bibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2, masih bareng aku Wira tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Yang ngomongin malam minggu nih, dan masuk ke segmen curhat kamu di malam minggu ini ya. Aku pokoknya mau ngucapin selamat malam minggu buat kamu yang lagi santai di rumah atau lagi di jalan, ataupun yang masih setia nemenin aku malam ini. Ngomong-ngomong soal malam minggu, pasti suasananya beda, bener gak sih teman berdua? Iya, timeline media sosial langsung penuh nih sama orang-orang yang lagi nongkrong, dinner, nonton, healing, atau sekedar keliling kota bareng teman atau pasangan. Kamu yang mana nih? Nah, tanpa sadar kita yang awalnya santai aja jadi ikut kepikiran setelah scrolling story-story dari teman-teman gitu, biasanya teman berdua ya. Ada yang akhirnya ngebandingin hidup sendiri sama orang lain, ada juga yang tadinya cuman rebahan gitu, malah jadi ngerasa kesepian karena lihat orang lain kelihatan bahagia di media sosial. Padahal nih teman berdua ya, sabar, belum tentu itu juga kenyataannya seperti itu. Malam ini di curhat kamu teman berdua, aku bakal ngebahas topik yang tentunya relate banget sih gitu. Yaitu scrolling story orang jalan, kita cuman rebahan. Siapa nih teman berdua yang malam minggunya cuma ditemenin headset, playlist galau sama layar HP, dan tentunya sama aku nih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Siapa nih? Kalau ada kamu ya teman berdua ya yang relate gitu sama topik aku yang scrolling story orang jalan, kita cuman rebahan, boleh kok kamu cerita-cerita gitu, curhat gitu, apa yang kamu rasakan sih dalam hal seperti ini gitu ke aku. Tentunya di WA-nya Pro 2 ada di 0811 3991 054. Nih aku tungguin ya teman Pro 2 ya, gak usah malu-malu, gas aja.

Ya teman lu dua, langsung aja nih aku mau bacain WA yang masuk nih. Ada dari Nanda di Buleleng nih. Jujur, dia bilang gini nih teman lu ya, jujur. Aku tuh sering ngerasa biasa aja kalau malam minggu di rumah. Tapi begitu buka Instagram atau TikTok, lihat teman-teman upload foto jalan dan ketawa bareng, tiba-tiba jadi kepikiran sendiri. Kadang sampai mikir, kok semua orang punya teman jalan ya? Padahal mungkin mereka juga gak selalu bahagia. Sekarang aku lebih sering pilih nonton film atau denger musik biar gak terlalu overthinking. Nanda ya, Nanda. Kadang media sosial itu ya teman berdua ya, memang bikin kita tanpa sadar itu jadi membandingkan hidup kita sendiri dengan orang lain. Nah mungkin bisa dialihkan, tapi bagus sih Nanda nih udah mengalihkan ya, jadi dengan nonton film atau denger musik gitu, atau dengerin aku. Itu juga pilihan bijak aku, karena aku bisa menghibur kamu di malam minggu mu yang mungkin kalau kata orang banyak yang pada ngomong ya, malam minggu kelabu nih. Padahal gak selamanya mereka yang keluar itu bahagia, atau mungkin cuman kelihatan bahagia di media sosial. Jadi tetap aja fokus sama diri kamu sendiri dan buat happy walaupun kamu gak keluar. Tetap seharusnya kamu bisa untuk membuat dirimu happy walaupun hanya di rumah aja. I never call your number. Am I reading into your smile? Or am I reading between your lips? Was that a spark of my imagining this? Maybe you got somewhere to be, and I'm afraid of what the answer will be. So instead, I watch you leave.

0: I saw you on the train last night and I just walked on by.
1: Iya, lanjut lagi teman berdua. Ini udah ada nih satu lagi curhatan yang masuk nih. Kali ini ada Yoga di Lovina. Dia bilang gini teman berdua, aku termasuk orang yang jarang keluar malam minggu karena lebih suka istirahat di rumah. Nah, bagus gitu. Tapi anehnya pas lihat story teman-teman nongkrong rame-rame, malah jadi merasa ketinggalan momen. Aduh, akhirnya overthinking sendiri. Padahal kalau diajak keluar juga belum tentu aku mau ikut. Kayaknya malam minggu emang bikin suasana hati jadi lebih sensitif ya. Relate banget nih ya teman-teman ya. Kadang bukan karena kesepian, tapi karena terlalu banyak lihat kehidupan orang lain di media sosial. Ya bener sih, emang yang terlihat di media sosial itu tuh gak selamanya bener gitu. Jadi nikmatin aja malam minggumu di rumah, gak usah bersedih hati, gak usah overthinking ya. Karena apa yang terlihat di media sosial itu, kalau menurut aku ya teman Ruda, belum tentu itu kejadiannya, rasanya itu sama gitu. Kerasa yang ada di kehidupan nyatanya dengan yang di media sosial, mungkin mereka nongkrong-nongkrong, tapi bisa jadi nih, bisa jadi ya, bisa jadi hatinya juga gak seneng gitu. Atau mungkin mereka lagi ada masalah jadi nongkrong biar melupakan masalahnya, nanti kalau ke rumah ingat lagi. Nah, mikir aja gitu. Pokoknya kalau kamu di rumah aja tetap bisa kok happy, bisa tetap tenang, malah lebih santai kan, gak mikirin apa-apa, gak keluar duit, pokoknya lebih tenang gitu. Diambil sisi positifnya aja. Kalau saran aku sih, setiap hal apapun yang terjadi, ambil sisi positifnya aja gitu ya Yoga ya. Tetap semangat, gak apa-apa kok malam minggu di rumah, kan udah aku temenin, cie.

Ya teman Rodua, malam minggu tuh gak harus selalu harus menghabiskan ya dengan jalan-jalan atau nongkrong rame-rame, entah itu bareng pasangan atau bareng teman ya. Kadang rebahan di rumah, istirahat atau menikmati waktu sendiri juga bisa jadi hal yang menyenangkan nih. Jadi jangan terlalu keras nih sama diri sendiri hanya karena melihat hidup orang lain terlihat lebih seru di media sosial. Lagi-lagi ya teman Rodua, di media sosial, karena setiap orang itu punya cara masing-masing untuk menikmati malam minggunya. Betul, yang penting tetap nyaman, bahagia, dan jangan lupa nikmati momen kecil versi diri sendiri. Gitu teman berdua.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masalah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali tentunya dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara umat sedharma dimanapun berada, pendengar yang budiman, puja pengastuti dan angayu bahagia sudah sepatutnya kita haturkan kehadapan Hyang Widiwasa. Karena tentunya atas asung kertawarnugraha beliau, hari ini kita semua masih bisa tersenyum, bersyukur atas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan olehnya. Nah, umat sedharma yang saya cintai, kita ketahui bersama bahwa menjadi manusia yang bijaksana adalah sebuah dambaan dalam setiap perjalanan hidup manusia di bumi ini. Karena nantinya dari kebijaksanaan itu tentunya dharma sebagai pijakan akan selalu menyertai dalam setiap hembusan tindakan kita untuk selalu menegakkan kebenaran, menebarkan kedamaian, dan juga melayani sesama dengan rasa yang tulus dan ikhlas lascarya. Seperti apa juga yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 39 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya seperti itulah kesadaran murni makhluk hidup yang bijaksana, ditutupi oleh musuhnya yang kekal dalam bentuk nafsu yang tidak pernah puas dan membakar bagaikan api. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang budiman, dinyatakan dalam Manusmriti bahwa nafsu tidak dapat dipuaskan dengan jumlah kenikmatan indera-indera manapun. Seperti halnya api yang tidak pernah dipadamkan oleh bahan bakar yang disediakan secara terus-menerus. Dalam dunia material, pusat segala kegiatan adalah hubungan suami istri. Karena itu, dalam dunia material ini disebutkan bahwa maitu niagara atau borgol hubungan suami istri di penjara biasa, narapidana ditahan di balik terali besi. Begitu pula para narapidana yang tidak pernah mematuhi hukum-hukum Tuhan, mereka akan diborgol dengan hubungan suami istri. Kemajuan peradaban material berdasarkan kepuasan-kepuasan indera-inderanya berarti memperpanjang siklus masa kehidupan material bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, hawa nafsu tersebut adalah lambang dari kebodohan yang menahan makhluk hidup ke dalam dunia material yang abadi. Selama seseorang menikmati kepuasan indera-inderanya, barangkali hanya sekedar mendapatkan rasa senang, tetapi sebenarnya apa yang ada hanya saja rasa senang itu. Itu adalah musuh utama yang akan menghancurkan kita ke dalam dunia-dunia material melewati indera-indera kita. Hancurlah, dan yang ada hanyalah kesengsaraan. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara umat Sedharma dimanapun berada. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!